Terima kasih teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar. Satu single terpesona ya dari BCL featuring dengan Just Flu teman Pro 2. Dan lagu ini sebenarnya membuat kita juga teringat bahwa kita memang bisa terpesona atau sering terpesona dengan yang namanya kolam, ikan, dan juga akuarium dan lain sebagainya. Cuman teman Pro 2 ada fakta menarik lainnya loh yang bisa dikatakan lebih concern lagi, gak cuma sekedar tentang pikiran, tentang kesehatan mental atau bahkan mendukung kesehatan secara fisik, tapi ada lebih lanjut teman Pro 2 fakta menarik daripada kehadiran kolam ataupun akuarium di sekitar kamu. Tapi kira-kira seperti apa? Nanti informasinya kamu juga bisa dengarkan kami via streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju! Teman terbaik.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di beberapa situasi spesial memang kehadiran kolam dan juga akuarium ternyata punya pengaruh loh. Salah satunya buat anak-anak dengan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD teman Pro 2, atau spektrum autisme. Akuarium ini ternyata punya fungsi sebagai instrumen terapi sensorik yang aman. Nah, adanya stimulasi visual yang konstan tetapi lambat dan juga teratur dari ikan berenang itu mampu menenangkan sistem saraf yang overstimulasi. Jadi ini teman Pro 2 akan membuat mereka secara tidak langsung gitu ya, padahal cuma ngeliatin aja, nontonin aja, tapi menjadi terapi yang mereka lakukan tanpa membuat mereka merasa kewalahan atau overwhelmed.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alzheimer atau demensia, teman Pro 2, memang jadi sakit yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Karena ya teman Pro 2 ini kaitannya adalah dengan ingatan. Tapi penelitian di Purdue University itu sempat tunjukin kalau menempatkan akuarium besar di cerah ruang makan, jadi fasilitas perawatan lansia ini ngasih dampak luar biasa buat pasiennya. Pasien Alzheimer, teman Pro 2, itu akan jauh lebih tenang. Nafsu makan juga lebih meningkat sampai 21%. Dan perilaku agresif atau gelisah yang sering muncul di sore hari atau sundowning akan berkurang secara signifikan. Jadi ini teman Pro 2 buat kamu sebagai anak muda kreatif. Ini mungkin gak hanya jadi ruang buat kamu berkreasi, tapi juga bisa ngasih manfaat buat odah dan peka kamu di rumah ya.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Fakta Loh.
1: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Iya sih ya, kalau misalnya teman Pro 2 kita bicara tentang akuarium ataupun kolam, yang selalu jadi perhatian utama adalah ikannya. Tapi memang ada hubungannya, jumlah ikan dan tingkat relaksasi yang kamu alami, teman Pro 2. Ini lewat riset dari Plymouth University dan juga University of Exeter, yang mana menemukan fakta unik kalau efek penurunan tekanan darah dan detak jantung ini akan semakin optimal seiring bertambahnya jumlah ikan dan keanekaragaman hayati di dalam tangki air itu sendiri. Tapi efek ini, teman Pro 2, juga punya batas titik jenuh. Jadi kayak dua pisau gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena kalau tangkinya terlalu padat, terlalu penuh, ini malah justru bisa menimbulkan efek sebaliknya karena terlihat sembrawut. Jadi bahasanya kayak segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: This is your radio.
5: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ayu Mirah kali ini menyapa kamu ya. Spesial gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa kamu saksikan langsung di live Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Dan spesial banget hari ini teman Pro 2, karena kita akan membahas sesuatu hal yang sebenarnya erat banget sama kaitan hidup kita, yaitu di dunia, iya, di dunia maya, tidak hanya di dunia nyata teman Pro 2, tapi kali ini kita akan hadirkan narasumber spesial dari Polda Bali yang akan membahas kewaspadaan kita terhadap kejahatan cyber. Dan sudah hadir bersama kita di studio untuk hari ini teman Pro 2, AKP Bagus MS Putra SHMH selaku Kanit 3 Subdit 3 Ditres Cyber Polda Bali. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak, dan rekan-rekan yang ada di Pro 2.
0: Iya, jadi teman Pro 2, Pak, panggilannya kami di sini ya, oh, teman-teman kita. Teman Pro 2, jadi kita akan ngobrol nih bersama Pak AKP Bagus. Kalau di sini jadi Kak Bagus boleh nggak?
1: Iya, sangat menarik.
0: Ya. Jadi Pak, untuk hari ini kita spesial membahas topik tentang cyber. Tapi sebelum itu boleh nih Bapak yang kenalan langsung sama teman Pro 2. Mengingat tadi itu kan semua singkatan ya Bapak ya, yang artinya ada kepanjangan dari Kanit 3 Subdit 3 Ditres Cyber Polda Bali. Mungkin silakan Bapak boleh perkenalan dulu.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kami dari RRI Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Dalam kesempatan pagi ini, kami dari Direktorat Reserse Siber Polda Bali mengudara, diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Kami sendiri dari unit operasional yang berada di Subdit 3, kebetulan Direktorat Reserse Siber Polda Bali sudah berdiri sekitar tahun 2024, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Seiring dengan kegiatan tindak pidana siber yang makin meningkat tentunya. Kami dari unit yang di unit 3 yang membidangi masalah kerjasama antar lembaga yang berfungsi dan berperan dalam edukasi dan penyuluhan untuk pencegahan dalam hal ini. Kemudian memberikan suatu edukasi terhadap masyarakat. Khususnya kali ini kepada teman Pro 2.
0: Dan kalau misalnya dari kanitnya ini seperti apa Pak? Apakah Bapak baru menjabat atau sejak pertama nih Bapak yang ada di posisi tersebut? Mohon izin.
1: Untuk di unit secara berjenjang, karena memang sistem organisasi yang sudah dinamis. Kami sebelumnya sebagai perwira unit dan memang tugas secara general ya membahas, mengatur dan membidangi dalam bidang monitoring center, kemudian diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan. Dalam hal ini juga tentunya tidak hanya bersifat monitoring, tapi bagaimana juga kita bisa melakukan edukasi, pencegahan, dan penindakan hukum khususnya.
0: Iya, berarti langkah-langkah antisipatifnya juga berjalan seiringan begitu Pak ya?

0: Ya, tentu, sehingga pencegahan lebih awal itu sangat dikedepankan. Walaupun memang ultimum remedium, artinya penindakan adalah merupakan langkah akhir, namun kami mengupayakan bagaimana masyarakat, khususnya generasi muda, teman-teman Pro2 ini bisa semangat dan mendukung untuk terlaksananya bijak dalam bermedia sosial tentunya.
1: Baik, luar biasa. Jadi kita diingatkan teman Pro2, kehidupan ini tidak hanya di dunia nyata, tapi ada dunia maya kali ini Pak ya. Di tahun ini, di tahun yang semakin berkembang secara teknologi dan juga digitalnya. Dan ini sudah 2 tahun Pak. Nah, seperti apa Pak gelombang yang terjadi terkait dengan situasi dunia maya nih, khususnya kalau Bapak lihat anak-anak muda Pak?
0: Ya, memang saat ini untuk media sosial lebih didominasi oleh generasi muda, khususnya anak-anak muda. Kami bersyukur bisa berada di dalam generasi saat ini, sehingga bisa bersama-sama dengan generasi muda untuk melaksanakan kegiatan edukasi maupun pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan di dalam dunia siber. Yang jelas, anak-anak generasi muda sangat mendukung, berpeluang sebagai masyarakat yang sadar akan bermedia sosial itu tentunya.
1: Oke, jadi bijak bermedia sosial ini sebenarnya yang diharapkan begitu. Tapi kalau misalnya dari situasi bagaimana nih Pak? Karena kan kita bicara tentang kejahatan. Wih, seperti apa sih situasi di lapangan Pak? Dan mungkin kalau misalnya Pro2 ngelihatnya yang viral-viral aja ya Pak ya. Tapi kalau dari Pak Bagus tentu lebih dalam lagi untuk itu.
0: Ya, tentunya kita berawal dari sebuah kejadian. Ya, sebelum viral kan tentunya ada suatu kejadian.
1: Betul,
0: suatu
1: Bapak.
0: Peristiwa di mana peristiwa itu menjadi dinamis dan perhatian dari netizen, sehingga netizen itu bisa memviralkan atau mengembangkan suatu informasi tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari bagaimana taraf kemampuan masyarakat dalam menyimak menerima informasi yang terjadi saat ini. Tentunya dalam dunia siber ya, karena kita secara lahiriah ini ya, kalau kita lihat untuk saat ini tidak bisa terlepas dari dunia siber. Bayangkan, kita baru bangun, pertama yang kita ingat itu biasanya handphone.
1: Iya betul Pak, langsung ya, ambil HP Pak.
0: Langsung ambil HP tuh Mbak.
1: Nah, sambil merem pun bisa nyariin HP Pak.
0: Nah, sambil merem kita lihat status. Ini bagian dari dinamika kehidupan yang saat ini yang tidak bisa dipisahkan. Karena memang kita tidak bisa menafikan bahwa dunia siber merupakan bagian yang satu kesatuan dalam kehidupan kita. Merupakan bagian dari saluran napas kita, sehingga kita tidak bisa menafikan begitu saja. Nah, hal-hal yang terjadi tentunya ada segi positif dan negatifnya.
1: Betul.
0: Bagaimana segi positif ini bisa mendominasi tergantung kita dalam mengelolanya. Nah, ini yang saya katakan berbijak dalam bermedia sosial ya.
1: Baik, karena dari posisi positifnya banyak, tapi negatifnya nggak kalah banyak gitu Pak ya.
0: Iya Mbak, itu yang menjadi learning point kita, sehingga kita ingin melakukan edukasi dan mungkin menggunakan literasi digital yang ada, sehingga pengembangan sosialisasi itu bisa terjangkau ke lini masyarakat yang terkecil.
1: Baik, kalau misalnya dilihat dari usia, dari segi pelaku kejahatan cyber ini beragam juga atau seperti apa Pak? Apakah memang ada anak muda di sana yang ternyata pernah terlibat nih yang dalam penanganan kasusnya ditangani langsung oleh Polda Bali?
0: Untuk kejahatan anak-anak memang kan dibedakan, namun yang secara kita berbicara secara yuridis, karena penanggulangan tindak pidana anak kan berbeda. Namun secara global kita harus pahami bahwa anak-anak yang sudah berusia di atas 21 tahun yang mungkin dianggap sudah dewasa, tentunya penanganannya juga berbeda. Namun secara global permasalahan yang menjadi konsentrasi kita bagaimana generasi muda ini bisa ikut berperan dalam mendukung kita berbijak dalam bermedia sosial. Karena perlu diketahui mungkin sasaran ada yang usia-usia rentan, kelompok rentan. Masalah kelompok rentan itu kan terdiri dari usia, kemudian jenis kelamin yang menjadi objek sasaran daripada tindak pidana siber tersebut. Nah, itu yang perlu kita edukasi, kita perkuat, jangan sampai kelompok rentan ini bisa terjerat, jadi korban. Nah, terkait dengan pelaku, kalau pelaku memang seperti tadi itu, karena sasaran pelaku itu sangat luas, mereka ini sebagian besar ya tentunya dari generasi-generasi orang-orang dewasa yang sudah profesional dalam bidangnya dan melakukan kegiatan secara residivis, dan inilah yang menjadi target pencapaian dari Direktorat Reserse Siber untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum tersebut.
1: Oke, jadi selalu diusahakan ya Pak ya, bagaimana dari sisi penegakan hukum selalu hadir gitu, karena kan ini juga demi keamanan masyarakat yang lainnya juga nggak sih Pak? Dan kalau dari sana bagaimana Bapak melihat situasi untuk di Bali, apakah termasuk yang cukup aman ketimbang daerah lain di Indonesia atau seperti apa Pak?
0: Secara umum kita melihat ya Bali ini masih terukur dan aman. Karena apa? Perlu kita ketahui, mungkin Mbak Ayu bisa lihat, Bali ini kan menjadi daerah sasaran pariwisata.
1: Betul.
0: Dalam konteks pariwisata yang ada di Bali ini, tentunya sistem pemasaran pariwisata juga tidak bisa secara konvensional saja. Tentunya menggunakan sarana-sarana yang sifatnya digital. Sehingga Bali ini mau tidak mau menjadi bagian yang terintegrasi dalam ruang siber tersebut, karena sistem pariwisata yang bisa memberikan devisa terhadap negara yang menggunakan juga ruang siber, kemudian akses keluar dan masuknya wisatawan yang tentunya dari berbagai negara yang menjadi bagian dari interaksi anak-anak zaman sekarang atau teman Pro2. Ya, ini menjadi bagian yang sebuah tantangan bagi kita. Namun demikian, sampai saat ini tindak pidana siber yang terjadi di Bali masih terukur dan terkendali.
1: Okay.
0: Jadi situasi masih aman.
1: Dari sekian banyak kejadian Pak, apa sih yang paling sering terjadi di Bali?
0: Nah, ini yang sangat menarik, karena memang tentunya kejadian siber ya, mungkin kita tidak bisa memvalidasi bahwa oh ini yang terjadi di Bali, karena di provinsi lain juga sama
1: ya.
0: Yaitu penipuan online.
1: Okay.
0: Penipuan online terjadi bukan saja di Bali saja, tapi juga di provinsi-provinsi lainnya. Siapa yang menjadi pelaku? Ya, pelakunya tentunya anak-anak yang mempunyai keterampilan di bidang IT ya. Artinya bukan orang IT, tapi maksudnya orang yang sudah mempelajari dia celah-celah untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kemudian sasarannya siapa? Nah, sampai saat ini memang kelompok rentan yang itu adalah usia yang di atas 30-40 tahun. Sehingga mereka ini yang mungkin yang baru pertama kali atau mungkin mungkin dalam hidup kehidupan korban ini mungkin tidak terlalu
1: ya,
0: artinya walaupun sudah biasa menggunakan media sosial, mungkin dia tidak terlalu pasif dalam melihat bagaimana untuk melakukan pencegahan, kan begitu. Sehingga kelompok rentan ini yang biasanya terjadi adalah mereka rata-rata yang tidak begitu memahami regulasi dalam penggunaan media sosial, sehingga ketika menerima suatu informasi mereka juga mudah percaya dan tidak melakukan check and recheck. Inilah bagian yang mungkin yang perlu kita edukasi ke depannya, kelompok-kelompok rentan. Kemudian bagaimana generasi muda? Generasi muda juga ada menjadi korban, tapi sebagian besar adalah kelompok usia dewasa di atas, kan begitu. Jadi hal tersebut yang mungkin mendominasi.
1: Oke. Okay. Jadi kelompok rentan itu yang ternyata memang bisa dikatakan banyak menjadi korban untuk saat ini ya. Tapi anak muda bukan berarti tidak ada begitu Bapak?
0: Iya.
1: Ada, jadi disinilah mungkin Pak Bagus juga akan mengingatkan kita semua supaya kita sebagai generasi muda tidak hanya diri kita yang selamat tapi juga turut menyelamatkan yang kategori rentan di sekitar kita. Karena kan pasti ada Pak ya, anak-anak, terus orang dewasa.
0: Iya, oleh sebab itu kita bagaimana mengedukasi khususnya teman Produa yang setia mendengar dan tentunya kita harapkan ikut mendukung bagaimana kita melawan ini tindak pidana di ruang siber ini menjadi sebuah apa namanya kita bijak dalam bermedsos. Karena kelompok rentan juga dari anak-anak juga kita tidak bisa nafikan. Yep. Misalnya dalam hal cyberbullying, kemudian tentunya kalau dari kelompok rentan lainnya adalah kelompok wanita yang menjadi objek kekerasan digital ya di bidang seksual. Nah ini juga perlu kita buat suatu pengawas dan bagaimana kita mengedukasi masyarakat sehingga kita bisa lebih dewasa dan lebih bijak. Jangan kita hanya mempergunakan perasaan dongkol, perasaan marah untuk mencerca seseorang di media sosial, kemudian melakukan pelecehan digital yang saat ini perbuatan tersebut semua ada aturan-aturan hukum yang mengaturnya.
1: Wow, jadi ini nih harus hati-hati nih teman Pro 2. Karena kalau kita bilang ngomong kasar di media sosial itu juga kejahatan ya Pak ya. Tapi di titik mana sih masuk ke pidana? Nanti kita akan bahas Pak ya. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, tetap di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Terima kasih teman Pro 2, kamu masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan masih untuk hari ini obrolan kita sangat menarik teman Pro 2 tentang kejahatan cyber bersama AKP Bagus MS Putra SHMH. Jadi Pak Bagus tadi sudah menggambarkan beberapa jenis kejahatan begitu yang pernah terjadi atau yang kaitannya adalah dengan cyber. Tapi Pak, kalau misalnya kita bilang di media sosial, kita bilang orang jelek aja bisa dibilang jahat sekarang Pak ya, karena kan body shaming namanya kalau anak muda bilang. Tapi yang benar-benar bisa menjadi dalam artian masuk ke kategori pidana atau dalam hal ini adalah bisa tindakan kepolisian bisa begitu Pak bertindak di situ, di titik mana Pak? Ada ketentuan khusus atau seperti apa?
1: Ya, teman Pro 2 sangat menarik sekali ya dalam dinamika medsos ini. Mm-hmm. Memang semuanya bisa dipermasalahkan, namun juga kan ada aturan-aturan yang tegas. Mm-hmm. Apalagi saat ini kalau kita ketahui terkait dengan pencemaran nama baik ya. Pencemaran baik itu dalam Undang-Undang ITE itu kan diatur dalam pasal 27A. Mm-hmm. Kemudian perlu kita ketahui juga kan ada juga Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengatur bahwa objek pencemaran baik nama baik itu contoh misalnya kalau dulu pencemaran baik terhadap suatu lambang-lambang negara itu kan menjadi, kalau sekarang kan tidak menjadi objek kan begitu. Jadi artinya perluasan dalam hal bermedsos itu negara menjamin sehingga tidak semua hal-hal yang dikategorikan apa namanya itu berbicara itu yang kurang pantas itu dapat diancam pidana. Karena memang adanya Undang-Undang ITE ini bukan membatasi masyarakat dalam bermedsos ya. Namun sebaliknya bagaimana menjaga hak-hak privasi. Selama dia tidak masuk ke dalam ranah privasi seorang, artinya seseorang itu kan punya kehormatan.
0: Punya hak Pak ya?
1: Punya hak. Iya. Ya. Kalau dia sudah masuk ke ranah hak privasi orang, artinya seseorang ini yang punya harkat martabat itu kan manusia. Nah, gitu. Manusia misalnya direndahkan, ya, dianggap sebagai binatang. Nah ini merupakan suatu pencemar. Apa yang dianggap pencemaran itu ialah menurunkan harkat martabat kan. Tapi kalau misalnya ya hanya berbahasa basi, kemudian bersifat ya komunikasi, dan perlu nanti diuji juga. Artinya ada mensreanya enggak? Ada niat yang mendasari dia berkata demikian itu kan didukung dengan mensreanya. Jadi tidak semua pembahasan di media sosial itu dapat dilaporkan sebagai pencemaran kan begitu. Karena memang adanya media sosial ini kita diajak untuk bisa berinteraksi lebih luas mungkin demikian.
0: Iya. Jadi bebas tapi terbatas. Batasannya adalah hak orang lain ya. Jangan sampai kita merenggut hak orang lain, apalagi melontarkan hal-hal yang ternyata masuknya ke tuduhan dan ternyata masuknya ke pencemaran nama baik itu Pak.
1: Iya, itu yang sangat kita perhatikan. Maksudnya teman-teman Pro 2 juga bisa menjadi edukasi kita. Kalau kita juga ranah kita dimasuki orang lain, kalau kita merasa tidak nyaman, tidak pantas, kan juga tidak bagus, tidak elis. Begitu juga kita, ketika memasuki ranah orang lain, itu harus kita batasi. Jangan sampai kita masuk ke ranah privasi orang, mencemarkan, merendahkan harkat martabat orang, apalagi membuat suatu fitnah. Nah, ini kan butuh kedewasaan dalam bermedsos. Artinya tanpa harus mengekang kreasi generasi muda ini, tapi juga tidak memasuki ranah privasi orang lain.
0: Iya, ya. Jadi kita diingatkan seperti apa kita beretika di dunia langsung, itulah yang kita bawa ke media sosial Pak ya.
1: Iya, itulah mungkin sebagai dasar dalam bertindak kita.
0: Baik, mengingat dari kepolisian itu menerima misalnya Pak pelaporan dan lain sebagainya, seperti tadi disinggung harus dicek-recek dulu apakah memang sebenar-benarnya situasi nyatanya seperti apa, apakah dengan sengaja ataukah seperti apa, barulah bisa apakah ini akan berlanjut begitu laporannya. Begitu kan Pak? Tapi kira-kira ketika laporan berlanjut itu apakah ada seperti halnya damai dan lain sebagainya, atau seperti apa Pak di kepolisian?
1: Jadi begini, dari kita nih dari penegakan hukum ya, kalau tadi itu berbicara tentang pencegahan, kalau sekarang sudah masuk ke ranah penindakan atau penegakan hukum. Dalam proses penerimaan pengaduan maupun laporan polisi itu, kami sangat terbuka kemudian terhadap suatu pengaduan yang sudah dilaporkan kepada penyidik, dan tentunya kami akan menindaklanjuti dengan mengklarifikasi terhadap laporan tersebut, sehingga tidak perlu khawatir masyarakat yang ada di Kota Denpasar dan Provinsi Bali pada umumnya ketika bermasalah terhadap ruang siber, penanganannya itu sudah ada penyidik-penyidik kami di Subdit 1, Subdit 2 terkait dengan computer crime maupun computer relative crime, artinya kejahatan yang menggunakan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer, itu sudah ditangani secara profesional dengan pemanggilan klarifikasi, kemudian termasuk beberapa perkara sudah selesai tahap 2 dan disidangkan oleh pengadilan dan diponis bersalah.
0: Oke, jadi kalau misalnya dari hal tersebut, berarti memang undang-undang ITE ini menjadi ini apa ya, pedomannya Pak? Atau ada memang aturan lainnya?
1: Ya, untuk saat ini sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sebelumnya undang-undang yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, di sana mengatur tentang perbuatan judi online, kemudian ujaran kebencian, illegal access, kemudian ada hacking, phishing, skimming, pornografi, judi, kemudian pencemaran nama baik, hoax dan lain-lainnya. Dengan berlakunya kodifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ada beberapa integrasi undang-undang di Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang ITE ini diintegrasikan ke KUHP. Contohnya misalnya pasal 30. Pasal 30 itu di dalam Undang-Undang ITE itu mengatur masalah illegal access. Nah, kemudian diintegrasikan dalam KUHP ke dalam pasal 332. Nah, ini juga berkembang terhadap ujaran kebencian. Ya. Jadi yang dulunya pasal 27A kemudian bisa berkembang ke 263. Jadi KUHP ya. Ini merupakan bagian integrasi yang memperlengkap dan menyeluruh, sehingga penerapan hukumnya yang ada mungkin celah pada saat sebelumnya, sekarang dibuat lebih sempurna. Dan ini terus juga berkembang.
0: Baik, berarti selalu ada penyempurnaan-penyempurnaan mengikuti begitu Bapak ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau dilihat dari sini artinya dalam penegakan hukum juga sudah lebih jelas. Jadi untuk teman Pro 2 pun ketika melaporkan sesuatu dari pihak kepolisian dapat menilai lebih terperinci deh, dan juga mengarahkan seperti apa. Tapi semisal teman Pro 2 ini ingin melaporkan atau bahkan menjadi korban Bapak, nah ini prosedurnya seperti apa sih Pak? Apakah mudah untuk dilakukan oleh teman Pro 2 atau memang ada prosedur tertentu yang harus diikuti?
1: Jadi pada umumnya masyarakat yang punya masalah bisa langsung datang ke Polda Bali atau ke kantor polisi yang terdekat. Seandainya dari petugas kepolisian itu belum mempunyai penyidik di bidang siber, bisa diarahkan ke Polda atau mungkin ke bagian direktorat reserse siber yang dalam hal ini mempunyai kompetensi. Kemudian bisa membawa bukti-bukti otentik.
0: Nah, bukti-bukti ini jangan sampai lupa teman Pro 2 ya.
1: Bukti-bukti otentik terkait dengan apa namanya jejak digital yang sudah dilakukan, atau misalnya contoh sebagai penipuan online, apa yang menjadi bukti dia ditipu, ya mungkin tentunya kan transaksi, kemudian komunikasi yang telah dibuat. Kemudian tentunya juga kalau mungkin ada saksi yang bisa diajak
0: Iya, jadi sudah cukup jelas ya. Halnya pelaporan pada umumnya Pak ya yang kita ketahui. Yang penting segala sesuatunya terpenuhi barulah bisa diproses oleh pihak kepolisian. Tapi Bapak ada yang ingin ditambahkan dulu sebelumnya?
1: Ya, kami melihat bahwa ketika masyarakat memiliki suatu permasalahan, silakan datang ke Direktorat Instansi Polda Bali untuk konsultasi. Jadi tidak mungkin begini maksudnya. Jadi dengan adanya bukti dan saksi atau alat bukti yang diperlukan itu menjadi kendala sehingga pelapor kan menjadi beban, tidak perlu menjadi resah seperti itu. Justru datang, silakan berkonsultasi, dan kami di Direktorat Reserse Siber Polda Bali terbuka 24 jam untuk memberikan konsultasi baik terhadap pelapor maupun terhadap keluarga korban, sehingga bisa memberikan suatu harapan untuk bisa mengungkap suatu kejahatan yang lebih luas lagi. Dalam hal ini juga kalau memang ada di sekitar tempat, keluarga, ataupun lokasi hal-hal yang mencurigakan, silakan berkonsultasi. Kami akan melindungi data identitas teman Pro 2 dan kalau mau sebatas konsultasi, silakan, dan kami akan mengembangkan dengan teknologi yang ada.
0: Baik, jadi inilah kalau misalnya kita tahu ada tagline-nya dari kepolisian humanis ini teman Pro 2 ya. Karena meskipun ada keraguan atau ketakutan, tepikan itu semua. Karena Pak Bagus siap untuk menyambut teman Pro 2 nih ya, untuk berkonsultasi lebih lanjut. Karena Pak, seringkali Pak, ada rasa takut itu Pak. Karena memang mungkin menjadi korban atau kehilangan sesuatu akibat kejahatan cyber yang terjadi. Jadi dari kepolisian sudah siap untuk bisa menjadi tempat konsultasi untuk teman Pro 2 sehingga kedepannya tahu Pak ya arah yang tepat harus seperti apa dan bagaimana.
1: Iya, sehingga masyarakat itu tidak menganggap polisi itu sebagai momok, karena kita pahami sendiri ya, mungkin seperti saya di usia-usia saat ini mungkin merasakan aparat itu sangat beda dengan generasi sekarang, menganggap aparat itu sebagai mungkin yang hal yang biasa. Tapi bagi kami yang mungkin yang usia 50 tahun ke atas itu melihat aparat itu sebagai suatu yang tegas. Tapi saat ini sudah ada perubahan. Karena aparat kepolisian itu bagian dari mitra masyarakat, bagian dari pelayanan terhadap masyarakat. Kami inilah melayani masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa melaksanakan kegiatan aktivitasnya dalam kehidupan sehari secara nyaman, kan begitu. Jadi ada suatu perubahan paradigma yang sangat mendasar.
0: Baik, untuk itu terima kasih nih Bapak. Jadi untuk teman Pro 2 juga tidak perlu ada kekhawatiran, karena memang kepolisian hadir untuk kita di tengah-tengah kita. Dan Bapak, kita akan lanjutkan nanti di segmen ketiga. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh banget teman Pro 2 ya, ke seluruh sosial media kami di Pro 2 FM Denpasar.

0: nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol. Teman terbaik.

0: Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 untuk hari ini masih bersama dengan Pak Bagus dari Polda Bali, begitu terkait dengan kita harus waspada terhadap kejahatan cyber. Bapak, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar Facebook kami dari Koma Antonio, Pak. Mau dijawab, bagaimana cara menangani penipuan ganti nomor telepon di Google Maps sedang marak, Pak? Nah.
1: Ya, jadi kaitan untuk penanganan tindak pidana itu memang ada beberapa metode. Ya, kita mempergunakan nanti dengan sarana digital forensik, ya. Jadi untuk Pak Antonio, silakan datang ke Polda Bali dan kami akan menerima data identitas Bapak, kemudian kami akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan dasar hukum yang ada sehingga kami bisa memberikan pelayanan terkonsentrasi.
0: Oke, jadi dari masalah yang disampaikan lebih terperinci lagi sehingga diketahui bagaimana solusinya untuk itu, ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, semoga menjawab. Dan ditambah lagi, Pak, ini ada teman Pro 2 yang masuk di WhatsApp kami. Ada Lara, Pak, di kawasan Denpasar bertanya. Nah, kalau misalnya sekarang kan banyak banget kejahatan yang ada, Pak. Tips-tipsnya gimana ya supaya kami tidak jadi korbannya?
1: Iya, yang ini yang perlu, yang sangat saya nanti-nantikan karena pencegahan itu sangat penting. Antara lain apa? Ya, hati-hati dalam klik link, nah, itu hati-hati. Okay. Jangan mudah percaya pada informasi yang ada di internet. Sebisa mungkin jangan gunakan WiFi publik.
0: Oh, jadi internet sembarangan jangan, Pak, ya,
1: untuk untuk akses data pribadi kita. Ketika kita memasuki ruang publik, ya, ada WiFi yang tidak terkunci atau tidak ada passwordnya, kita jangan langsung mengambil WiFi tersebut untuk akses kita. Itu sangat rentan biasanya. Kemudian aktifkan autentifikasi, ya, dua langkah. Jangan bagikan data pribadi kita. Kemudian update dengan software yang ada, kan begitu. Kemudian jangan sembarang menginstal aplikasi, ya, itu ya. Karena aplikasi-aplikasi yang ada di interface kita mungkin kelihatan aman, tapi kita tidak tahu ada pembarengan atau aplikasi ada di belakangnya tersebut, ya.
0: Oke, jangan-jangan disadap gitu, Pak, ya.
1: Itu. Kemudian perhatikan izin yang diberikan saat install aplikasi. Kita kan biasanya izinkan untuk kan ada permintaan.
0: Betul. Izinkan akses kontak, izinkan akses kamera.
1: Ya. Jangan asal klik. Kita baca dulu, ya, ini kita perlu enggak itu memberikan izin tersebut. Kemudian cek alamat web yang diakses. Sehingga kita bisa membedakan kalau alamat yang diberikan itu tidak sama. Contoh misalnya ada suatu perusahaan A gitu loh. Misalnya dia mempergunakan juga logo A, tapi mungkin ada A kecilnya, ada A besarnya. Jadi dicek web yang diberikan dan cegah untuk kita mendownload phishing atau malware. Mungkin anak-anak sekarang atau teman Pro 2 lebih paham dalam hal ini, dan saya harap bisa menjadi motivator kepada orang tua, keluarga terhadap usia-usia rentan yang tadi mungkin yang di atas usia 40-50 tahun dan yang ada di dalam keluarga kita. Hal ini yang menjadi planning point kita untuk pencegahan yang seperti tadi ditanya. Mungkin itu.
0: Baik, menyinggung dengan hal itu mungkin masuk juga seperti Antonio tadi, ya, Pak, ya. Kalau misalnya yang diganti adalah nomor handphone, pastikan di Google Maps dan di medsosnya yang lain itu sama nomor HP-nya, Pak, ya.
1: Iya, tentunya kita kita tidak bisa terlepas dari jejak digital. Kalau misalnya jejak digital kita masih tersangkut, kemudian kita sudah mengganti, nah ini juga menjadi dilema, kan. Ya, tentunya itu bagian dari kebijakan kita tuh berbijak dalam medsos, salah satunya itulah.
0: Oke, jadi itulah dia teman Pro 2, semoga terjawab terjawab sih ini ya. Tapi kalau mau lebih detail lagi, datang langsung ke Polda Bali. Dan Bapak, mengingat waktu kita sudah terus beranjak nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada teman Pro 2 sebagai penutup? Dan mungkin ada kolaborasi yang dilakukan, boleh disinggung sedikit dan dipublikasi ke teman Pro 2, silahkan.
1: Ya, penegakan hukum di ruang siber ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Reserse Siber Polda Bali, tapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat, netizen, kemudian para akademisi, dan khususnya teman Pro 2. Karena dengan adanya kolaborasi ini, kita tidak saja mengamankan atas ruang siber tersebut, tapi kita bisa berkelanjutan dengan mencegah, dengan memberikan edukasi, kemudian melakukan perlawanan terhadap kejahatan-kejahatan siber. Karena kejahatan di ruang siber ini adalah tanpa batas. Dengan adanya kolaborasi yang ada antara masyarakat, akademisi, kemudian aparat selaku yang menjadi tulang punggung dalam penegakan hukum, bekerja sama sehingga regulasi dan penerapan lainnya bisa terimplementasikan dalam suatu wujud kenyamanan bermedsos. Dan bagian intinya bagaimana kita bisa mencegah kejahatan di ruang siber itu adalah karena kejahatan siber itu berpotensi dapat terjadi kapan saja, di mana saja, kan begitu, karena ruangnya tanpa batas dan menimpa siapa saja, termasuk juga petugas polisinya juga bisa kena ini, apa namanya, kejahatan siber, jadi korban gitu maksudnya. Tanpa kita sadari, kita juga berpotensi juga menjadi pelaku yang seperti tadi, kita tidak sengaja melecehkan orang, merendahkan martabat, kan begitu, karena terprovokasi masalah emosional. Jadi hal ini yang perlu kita sadari, bahwa kita harus bijak bermedsos, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu saring sebelum sharing ya. Saring itu apa yang kita dapat, jangan langsung di-share. Nah, kita saring dulu, kan begitu. Kita berpikir sejenak berapa detik sebelum kita melakukan sharing. Kemudian, kita bijak bermedia sosial karena ada undang-undang. Tidak memandang dia apakah dia seorang aparat, masyarakat, akademisi, ketika dia melanggar, dia akan diancam oleh perbuatan hukum yang berlaku. Itu yang bisa saya berikan, dan tetap untuk update informasi terkait dengan gadget ataupun informasi yang ada terkait dengan media sosial.
0: Oke, di sumber-sumber terpercaya, Pak ya.
1: Sumber-sumber terpercaya.
0: Oke, itulah dia, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Bagus.
1: Sama-sama.
0: Tentunya banyak sekali insight yang teman Pro 2 dapatkan, dan lagi-lagi ini sebagai langkah antisipasi, sebagai modal, dan semoga tidak sampai di teman Pro 2 saja, tapi tetap bagikan informasi bermanfaat dari Pak Bagus ini kepada keluarga dan teman-teman terdekat teman Pro 2. Untuk itu, terima kasih banyak Pak Bagus.
1: Terima kasih banyak, kembali semoga sukses, salam hormat untuk keluarga semuanya.
0: Baik, terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan teman Pro 2, sampai di sini obrolan kita tentunya bersama Polda Bali yang kali ini telah hadir langsung AKP Bagus MS Putra SHMH, yang sekaligus menutup perjumpaanku bersamamu di udara untuk edisi Morning Vibes edisi hari ini. So, terima kasih ya teman Pro 2 sudah mendengarkan. Nanti akan ada penyiar kece lainnya akan temani kamu, masih panjang tentunya Pro 2 FM dan Pasar temani sampai di malam nanti. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Buruk 7 Polda dan Pasar, Ayu Miram bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Bye bye.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Yang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalau bahas tentang kain tenun rang-rang, itu motifnya punya ciri khas yang berupa pola berlubang atau bisa dibilang berjarak juga ya, yang memberikan kesan dinamis dan artistik banget pokoknya. Nah, kalau warna-warnanya itu cerah banget ya teman-teman dua, dengan motif yang khas dan menjadikan kain ini mudah banget dikenalin. Terus habis itu banyak dinikmati deh sama orang-orang sebagai budaya dan busana adat, dan bisa juga dijadikan produk fashion yang modern. Jadi gimana? Kamu mau coba pakai kain rang-rang juga enggak?

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

Hai, buat kamu yang baru gabung nih, hari ini Tia mau bahas tentang kain tenun rang-rang teman berdua. Nah, untuk pembuatan kain tenun rang-rang ini ya, benar-benar membutuhkan kesabaran banget sih. Dan harus teliti teman berdua. Mulai dari proses pewarnaan benangnya, penyusunan motifnya juga, apalagi penenunan yang dilakukan secara manual sama para perajin yang ada di Nusa Penida. Terus ya udah deh, jadi prosesnya itu panjang banget dan setiap kain ini punya nilai seni dan keunikan sendiri-sendiri. Jadi enggak ada yang sama nih karena ini kan handmade ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen beli kain rang-rang terus mau couple, jadi mau enggak mau harus ada yang beda dikit deh. Tapi enggak apa-apa enggak sih ya?

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Yes, kain rang-rang. Nah, kain rang-rang ini bisa kamu ubah nggak yang sekedar common aja ya teman-teman dua. Jadi banyak banget desainer-desainer yang udah ngambil kain rang-rang ini buat dijadiin pakaian. Dan kalau yang paling simple, kamu bisa pakai common kalau mau sembahyang. Bisa juga dijadiin blouse, jadiin rok. Tas juga banyak banget loh sekarang kerajinan yang pakai tas dari kain rang-rang teman-teman dua. Jadi ini memang udah masuk ke fashion secara modern ya. Jadi jangan kamu anggap meskipun itu kain dari lokalan atau mungkin bisa dibilang dari daerah ya teman-teman dua, tapi it's still good untuk dipakai. Jadi jangan sampai kamu khawatir ini akan terlihat kuno atau no way, tapi ini akan still good teman-teman dua kalau misalnya kamu pakai dengan cara yang benar.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini di 22 September 2026.

Baiklah teman Pro2, kita langsung aja ke info pertama. Anggota Komite 3 DPR RI Debagus Rai Dharma Wijaya Mantra menegaskan maraknya investasi yang berpusat di wilayah Bali Selatan harus diimbangi dengan pengawasan yang konsisten dan penataan infrastruktur. Diakuinya adanya persepsi keliru dari kemudahan perizinan melalui online single submission OSS sebagai lampu hijau untuk membangun tanpa pengawasan ketat harus diwaspadai. Rai Dharma Wijaya mengingatkan ketidakseimbangan antara laju investasi dan infrastruktur pendukung mulai memicu berbagai persoalan teknis hingga sosial di masyarakat. Di samping itu, teman Pro2, pembangunan kawasan inti pusat kebudayaan Bali. Gubernur Iwayan Koster dalam rapat paripurna ke-51 DPRD Provinsi Bali kemarin mengatakan peletakan batu pertama pembangunan kawasan inti pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung 24 November mendatang. Dijelaskan saat ini penyusunan detail engineering design seperti panggung terbuka dan tertutup serta berbagai sarana pendukung yang ada di kawasan inti masih dalam proses yang ditargetkan rampung sekitar September mendatang. Iwayan Koster menambahkan proses tender pembangunan ditargetkan mulai awal Oktober 2026 dan selesainya Desember 2027 atau paling lambat Februari 2028 karena penyelesaian kawasan inti tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan PKB ke-50 pada Juni 2028 mendatang. Baiklah teman Pro2, sekian info Pro2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM.

Ya, teman Pro 2 sudah terputar ya tadi lagu Special For You, teman Pro 2, menjadi pembuka dari Pro 2 Headless. Ya, teman Pro 2, dan sekarang ya kita sudah masuk di Pro 2 Headless, teman Pro 2, dan selama sejam ke depan kita bakalan bahas tentang Adele. Ya, teman Pro 2, kalau kamu pengen request lagu in this Pro 2 Headless, boleh banget langsung meluncur di WhatsApp kita di 089-6200-9953. Once again, 089-6200-953. Teman Pro 2, kurang 089-6200-9953. Nah, itu nomor kita yang baru ya, teman Pro 2. Dan untuk story tentang Pro 2 Headless-nya, bentar, masih OTW. Tapi kalau misalnya requestan kamu juga harus OTW sekarang juga.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susahmu gitu. Susahmu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Ya, sudah dia tadi pijak kota ya, teman Pro 2 yang sudah terputar. Dan you know what, teman Pro 2, selama sejam ke depan ya, kita bakalan bahas-bahas tentang salah satu pendatang baru nih, teman Pro 2. Yes, Adela, yang ternyata teman Pro 2 hampir masuk ke Katsai. Ini bukan Adela yang dangdut ya, ini Adela International Songs ya, teman Pro 2. Pro 2, ini adalah Adela yang nama lengkapnya adalah Adela Jergova yang hampir debut di Katsai, teman Pro 2. Jadi penyanyi asal Slovakia ini merupakan salah satu kontestan dalam ajang survival show The Debut Dream Academy pada tahun 2023, yakni program kolaborasi antara Hype dan Given Records yang melahirkan girl group Katsai, teman Pro 2. Teman Pro 2, meskipun ya mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya, langkah Adela terhenti di tengah kompetisi setelah tereliminasi pada babak awal atau Mission 1, yang ternyata teman Pro 2, kisah perjuangannya sempat disorot dalam serial dokumenter Netflix Popstar Academy Katsai. So teman Pro 2, nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi tentang si Adela yang hampir ternyata masuk ke dalam jajaran Katsai, teman Pro 2. So kita back again to Katsai dulu. So ini dia Gabriela.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.
2: Waktunya kentongan.
3: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.

Ya sudah ya, tadi ya teman Pro 2 sudah terputar Sialan Dia. Ya lagu yang sudah rame banget ya di beberapa masa yang lalu teman Pro 2, sekitar ya setahun lalu yang lalu ya teman Pro 2 rame banget, dan itu benar-benar kayak hits banget pada masanya teman Pro 2. Tapi sekarang sayang banget Juicy Lucy sempat terseok-seok sedikit ya teman Pro 2, karena ada ya gimana ya, namanya juga sesinya ada kadang di atas kadang di bawah teman Pro 2. But by the way, anyway, bahas teman Pro 2, si Adela ini juga serupa ya teman Pro 2, setelah sempat gagal ya untuk masuk ke cut saya teman Pro 2, dan sekarang akhirnya beliau ini sukses dengan solo karirnya teman Pro 2 dan memutuskan pindah ke Amerika Serikat yang pastinya memilih untuk bersolo karir itu sendiri. Nah teman Pro 2, salah satu singlenya yang rame teman Pro 2, Ain't in LA. Nah itulah dia teman Pro 2, I Not In LA, yang meledak di pasaran teman Pro 2 sehingga berhasil menembus tangga lagu Billboard Hot 100, yang menjadikan dia seorang artis Slovakia pertama dalam sejarah yang berhasil masuk ke chart Billboard Hot 100. Teman Pro 2, dan pastinya untuk kamu yang udah nunggu-nunggu banget nih lagunya masuk ke Pro 2, teman Pro 2 langsung aja dia puterin, ini dia Ain't In LA by Idola.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Ya, sudah dia tadi sudah terputar ya teman produser yang Dance With Me by Soundwave, salah satu musisian Indonesia juga yang ramenya kadang rame banget, kadang redupnya tuh enggak ada teman produser. Tapi sekarang mereka lagi aktif-aktifnya teman produser mengupdate lagu-lagu terkini juga, dan nanti deh dia update-update lagi apakah sudah terpublish lagi nih lagu terbaru mereka teman produser. And ya, bahas-bahas adalahnya Tia lanjutin nanti ya teman produser after this song. But before that I would like to remind to you, jangan lupa request lagu kesayangan kamu langsung di WhatsApp kita teman produser di 0896220953 atau di sosial media kita di Instagram, Facebook, X, bisa juga di TikTok kita di @rriprodua_denpasar. So, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95.3 Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih ya, nak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Ya, sama berdua sekian dulu ya kita bahas-bahas tentang Adele-nya. Sudah terputar juga lagu terhitsnya The Ain't It LA, teman berdua. Dan untuk kamu yang pengen nanti lagi ya tiap puterin another songs dari Adele, kamu request langsung ya teman berdua di WhatsApp kita di 089-6200-2953. Tapi untuk sekarang I would like to inform to you teman berdua, nanti di jam 12 Wita pasti akan berkumandang Puji Tersandia, dan nanti kita akan lanjut ke info kuliner dan UMKM. Nah, untuk info kuliner dan UMKM-nya teman berdua, nanti dia nggak sendiri, bakalan ada anak magang lainnya yang bakal nemenin kamu pastinya selama jam ke depan. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

terkejut perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Ya, Teman Produa masih ada Cahaya dan masih ada Tian yang nemenin kamu. Dan di siang hari ini Teman Produa kita kedatangan anak magang baru lagi nih. Boleh kenalan dulu gak sih sama Teman Produa? Sama siapa aja nih Tian ngomong di siang hari ini?
1: Halo Teman Produa, kenalin aku Dek Sri. Halo Teman Produa, kenalin aku Gloria.
0: Oke, berarti kalian ini dari mana nih?
1: Kita dari Undiknas nih, Kak Tia.
0: Oke, kalian udah semester berapa sekarang?
1: Semester 5.
0: Berarti bareng sama yang kemarin juga ya.
1: Iya.
0: Berarti kalian emang konsepnya giliran ya masuk Produanya ya?
1: Iya, benar.
0: Oh, besok kalian enggak di sini lagi dong?
1: Enggak, kita di sini di Produa cuma hari Senin dan Selasa aja.
0: Oke. Jadi kalian kedapatannya di hari Selasanya itu.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, Kak.
0: Oke, jadi Teman Produa bakalan seminggu sekali ya dengerin suara mereka. Dan nanti selama sejam ke depan kita bakalan update info tentang apa nih? Kuliner enggak sih? Jam makan siang ya teman-teman ya.
1: Iya, jam-jam siang gini kan lapar ya kayaknya.
0: Iya, benar banget. Kalian udah makan tapi atau belum?
1: Udah.
0: Sudah dong ya.
1: Iya.
0: Dong. Tadi makan apa? Di kantin kah?
1: Iya,
0: makan
1: di kantin. Makan
0: di kantin. Makan apa tuh?
1: Biasa makanan ibu kantin.
0: Iya. apa menu hari ini nih?
1: Aku tadi makan kentang.
0: Kentang ya.
1: Kentang pakai buncis tuh.
0: Sedap banget.
1: Ada gini juga apa namanya? Ikan
2: pindang.
1: Ikan pindang.
0: Iya. Balines banget ya makanannya ya. Aduh, jadi lapar nih Teman Produa dengerin pastinya. Tapi kita bakalan balik lagi pastinya bahas tentang info kuliner setelah lagu yang berikut ini. Jadi Teman Produa jangan kemana-mana, stay tune terus di 95.3 Produa FM.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, Summer Pro 2 itu sudah terputar ya, salah satu lagu yang masih rame sampai sekarang. Kalau di VIP kalian masih rame enggak lagunya Astaga Bercanda tadi itu,
1: teman-teman? Rame banget.
0: Masih ya, ada banget ya sih ini ya.
1: Iya, dangdut.
0: Iya, kalian kebayang enggak sih kayak sedangdut itu sekarang isi FYP?
1: Iya, bahkan bukan Nekila aja yang hype kan. Banyak
0: kan? Tadi juga dangdut kan yang baru-baru banget tampil gitu loh. Aduh. Tapi kalau penyanyi Bali didangdutin asik enggak sih? Tiba-tiba banget ya lagu Bali dangdut, tapi kan di Bali juga ada cengkok-cengkoknya lah ya. Anyway, teman Pro 2. Tapi ini sebelum bernyanyi pasti kita harus bernutrisi dulu ya. Harus makan yang benar ya. Yeah. Apalagi jam makan siang kayak gini, enggak afdol kalau kita enggak bahas-bahas kuliner juga, teman Pro 2. Tapi kalau kalian tipe lebih suka makanan yang manis apa yang asin nih?
1: Lebih suka yang asin.
0: Asin.
1: Iya, aku gudah juga asin.
0: Ya. Aduh, aku sweet tooth lagi. Aku manis banget. Wow. Kan, tadi kalian udah lihat aku makan donat kan? Karena kayak itu adalah salah satu cara aku biar waras gitu loh.
1: Tapi ada di fase yang lagi pengen banget makan manis, Kak. Bukan yang terus-terusan asin gitu.
0: Oke, tapi mostly memang asin ya. Aku benar-benar apapun situasinya manis tetap pilihanku gitu loh. Tapi kalau kalian sendiri biasanya naruh makanan itu lebih prefer buat naruh di kulkas apa secara langsung di ruangan gitu, guys?
1: Kulkas, kalau aku kulkas sih.
2: Kalau aku tergantung makanannya apa sih.
0: Oke, ini Gloria pas banget nyebut tergantung nih ya. Kan gak mungkin kita gantung gak jelas makanannya. Kalau kalian naruh alpukat itu biasanya di mana sih kira-kira?
1: Di suhu ruangan.
2: Kalau aku alpukat kayaknya di kulkas deh.
0: Oke, di suhu ruangan tuh dalam situasi yang udah mateng ya pastinya.
1: Kalau kalau udah situasi yang mateng tentu langsung tak makan sih, Kak.
0: Tanpa basa-basi ya. Tapi ini sebenarnya nih teman Pro 2 dan teman-teman ya. Jadi dikutip dari Klik Dokter, sebenarnya alpukat matang tuh paling cocok ditaruhnya di suhu ruang dan enggak cocok diletakkan di kulkas.
1: Oh, kalau dimasukin kulkas gimana?
0: Karena itu bakalan lebih cepat rusak, karena kan suhunya dingin tuh. Jadi that's why alpukat yang ditaruh di kulkas tuh lebih cepat hitam dia. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian beli alpukat, ya paling bener emang langsung dimakan sih ya. Tapi kalau misalnya masih, emang better untuk ditaruh di suhu ruang aja. Teman Pro 2 ingat tuh ya, jangan sampai kamu naruh alpukat di kulkas, karena itu bakalan bikin cepat busuk.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Yes, Mampu 2 itu dia tadi drop that yang sudah terputar dan kita sudah bahas-bahas tentang avocado. Dari 1 sampai 10 sesuka apa sih kalian sama avocado nih, teman-teman?
1: 10, Kak. Kalau aku 9.
0: 9. Enak, kenapa kurang 1 gitu loh, nyala?
1: Karena satunya lagi aku simpen buat buah naga.
0: Oh, kamu lebih coba suka buah naga?
1: Iya.
0: Ya.
2: Kamu kurang suka alpukat, coba kamu campurin alpukat sama madu, itu enak banget.
0: Itu lebih suka ke madu enggak sih?
1: Iya. Iya sih.
0: Berarti emang lebih suka ke manisnya ya. Apalagi kita di Indonesia kalau makan avocado itu lebih ke arah manis.
1: Manis ya. Iya,
0: benar. Padahal kalau di luar negeri esensinya dari si avocado ini kan dijadiin salad gitu.
1: Iya, benar.
0: Tapi menurut kalian lebih cocok yang mana sih gitu loh dengan lidah Indonesia kita?
1: Lebih dimakan langsung aja.
0: Manis banget. Iya, ya, manis. Konsepnya
1: dipakein
0: ya.
1: Gula juga enak kok.
0: Iya, itu berarti simpelnya adalah diarahkan ke manis daripada
1: manis,
0: ke asin.
1: Iya,
0: coba so, bayangkan kamu makan salad isi avocado gitu, kayak salad buah aja nggak sih ya?
1: Iya.
0: Isi mayo gitu ya, yang berat ya, meskipun agak salah ya. Tapi kalau kalian sendiri, tadi kan udah bilang ya, naruh alpukat dan tadi aku udah sampaikan juga ternyata yang benar itu adalah di suhu ruang ya, biar
1: Iya.
0: Tapi nih temennya pisang, kalau menurut kalian, kalian taruh di mana sih si pisang ini?
1: Kalau aku pisang aku taruh di suhu ruang. Iya sama, kalau aku suhu ruang.
0: Bener sih ya, karena kan pisang itu kayak cepet banget ya masuknya ya, cepet busuk juga. Jadi kalau misalnya ditaruh di kulkas ya kulitnya hitam juga kan. Nggak estetik ya jadinya ya, pisang yang kuning itu sekuning almet kali ya. Tiba-tiba jadinya hitam gitu ya. Padahal kalau isinya sih tetap, kalau aku naruh pisang yang udah matang banget aku biasanya taruh di kulkas. Cuman dalam artian kita harus siap dengan kulitnya hitam. Ya balik lagi ya, tapi kalau itu ditaruh cuma sehari doang. Kalau gak juga lembek dia.
1: Kirain sampai seminggu.
0: Jangan dong, kalau itu mah kita namanya bikin fosil ya. Sama berdua ya.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

0: Yes, kita masih bahas-bahas makanan teman podua, karena kalau bahas makanan itu adalah suatu bahasan yang gak habis-habis gitu loh. Kayak pilihan makanan tuh tiap hari beda-beda dan makin kesini makin kesana gak sih jenis makanan di dunia ini ya teman-teman.
1: Iya.
0: Kalau kalian makanan yang paling aneh yang pernah kalian makan apa sih guys?
1: Pare.
0: Pare. Kenapa kamu bilang pare itu aneh? Ini langsung Glory langsung hahaha.
2: Aku suka banget pare.
1: Pahit. Pahit. Sumpah aku enggak suka sama pare. Pahit. Walaupun udah di apa namanya diolah, tetap aja kerasa pahit.
2: Enggak, itu enak banget.
0: Oke, coba Gloria sampaikan seenak apa pare itu.
2: Mungkin karena itu masakan mamaku dan kayak itu masaknya tuh harus bener-bener gitu loh.
1: Iya.
2: Harus diramas biar rasa pahitnya tuh hilang. Kayak gitu.
0: Mungkin Desir belum menemukan pengolahan yang tepat.
1: Mungkin ya, benar-benar.
0: Oke, berarti abis ini kita pesta pare ya.
1: Makasih ya, Kak.
0: Desir langsung gak berani ke Pro 2 lagi.
1: Makasih.
0: Langsung trauma sama pare. Tapi kalau misalnya makanan yang sejenis dengan pare, apa enggak sejenis dengan pare? Maksudnya adalah beraroma juga alias si bawang. Kalian biasanya taruh di mana sih?
1: Kalau bawang aku biasanya taruh di suhu ruangan.
0: Kalau ya, lo?
2: Kalau aku juga sama. Jadi taruhnya tuh di tempat terbuka karena kan kalau taruh di tempat tertutup kan dia bakal busuk gitu ya.
0: Iya. Pernah enggak sih kalian punya bawang sampai yang udah menjadi tumbuhan
1: pernah
0: lagi?
1: pernah adikku pernah naruh bawang di kulkas. Aha. Ternyata dia sampai tumbuh tunas gitu loh, Kak. Okay. Dan akhirnya dia tanam.
0: Waduh.
1: Dan tumbuh.
0: Beneran punya tumbuh. Tanaman jadinya di rumah gitu.
1: Iya.
0: Kalau misalnya aku ya, dari aku sendiri, terus bawangku tuh udah mentik lah bahasa Balinya ya. Itu biasanya aku tetap pakai gitu loh, karena sebenarnya itu fresh sebenarnya, cuman dia udah berakar gitu loh. Tapi kalau dari Glue sendiri, apakah akan dipakai lagi apa enggak?
2: Kalau aku kayaknya enggak sih. Aku memilih untuk pakai yang baru.
0: Oke, dan itu apakah kamu akan tumbuhkan seperti desa atau gimana?
2: Enggak, kayaknya aku seperti biasa aja pada umumnya pakai bawangnya.
0: Oke deh. Dan ternyata nih teman berdua dari Klik Dokter juga menyampaikan kalau itu sebaiknya tidak perlu disimpan di kulkas. Karena dengan segala cerita kita tadi ya, nanti ujung-ujungnya busuk. Dan itu memang lebih baik ditaruh di tempat yang kering, yang biasanya dialasin koran gitu loh.
2: Iya, kayak gitu.
0: Jadi biar airnya tuh diserap sama si koran itu tadi. Gitu. Siapa tahu nanti bawangnya juga baca koran ya.

0: again. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, lewat juga ya jam makan siangnya. Meskipun kita makan siangnya sebelumnya makan siang ya.
1: Iya.
0: Tapi lebih baik gitu gak sih daripada telat?
2: Daripada nanti asam lambung.
1: Iya.
0: Tapi kalian gak ada gejala asam lambung atau ada?
2: Aku.
0: Waduh, waduh. Pernah separah apa?
2: Kalau aku tuh sampai keringet dingin. Waduh. Kadang kayak sampai mau sesek napas gitu.
0: Waduh, Jimmy. Iya. Tapi ngopi?
2: Enggak, aku udah berhenti kopi.
0: Nice, nice, nice, nice. Kita dukung biar 2026 ini bisa sehat ya.
2: Iya,
0: juga ya kalau nanti

0: lagi mode kambuhnya kan.
1: Iya.
0: Sesek banget ya.
1: Mengganggu.
0: Panas, panas dingin ya sempat ada dibilang ya, aduh GWS tema kedua. Makanya kita harus olahraga.
1: Iya, apa iya. Olahraga apa itu, Kak?
0: Waduh, olahraga yang simpel aja ya, kayak jogging. Kan sekarang rame ya,
1: iya,
0: foto
1: you
0: ya buat jogging ya. Kalian tipe yang kayak gitu juga enggak sih, kayak lari tapi versi centil gitu?
1: Enggak. Lari-lari aja.
0: Iya, benar. Aku juga setuju kayak gitu. Karena kayak bayangin kita lagi lari dengan style yang kayak ya udah lah ya, kita terus tiba-tiba foto-foto
1: iya,
0: gitu.
1: Risih enggak sih sebenarnya, Kak?
0: Kalau aku jujur li risih.
1: Risih ya.
0: Aku tim yang ibaratnya udah deh lari-lari aja.
1: Iya, iya benar.
0: Berarti kalian setuju juga
1: iya,
0: ya?
1: Iya, aku setuju.
0: Tapi kita juga enggak apa-apa enggak sih lihat orang yang centil lari.
1: Enggak apa-apa aja.
0: Bayangin lari jam 6, jam 5 udah bangun buat make up.
1: Iya.
0: Buat kepang gitu loh. Kayak bukan aku jujur li.
1: Sama jujur.
0: Tapi mumpung ini udah jam 1, kita nanti bahas info olahraga ya jujur li ya.
1: Oke.
0: Okay. Biar kita makin sehat dan menuju Indonesia Emas 2024.
1: Iya, benar.
0: Banget ya. Yaudah deh, biar gak makin jauh-jauh, kamu di sini aja teman Pro 2 di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Yes, masih dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar 82 masih dengan aku Tia dan teman-temanku di sini.
1: Halo.
0: Ini siapa tahu teman perdua lupa nih sama siapa aja aku ngomong nih.
1: Nah, kalau aku Desri,
2: kalau aku Gloria.
0: Oke, ini tadi kita udah bahas info kuliner ya. Ini aduh ternyata makanan dan kesehatan tuh berdampingan dengan olahraga juga ya, teman-teman ya. Sesering apa sih kalau olahraga?
1: 50% 50% bukan 5%
0: 5%
1: dari 1000%
0: Oh my.
2: Iya aku sama seperti Desri.
1: Karena kayak tergantung mood sih kak.
0: Aduh. Dan moodnya tuh entah kapan datangnya.
1: Iya itu dah. Kalau misalnya hari ini rencana mau jogging besok, besok
0: ya udah rencana siang, lagi gitu.
1: Iya bangun siang ya rencana lagi gitu.
0: Besoknya lagi sore ke sorean, malam ke malaman gitu aja terus ya. Tapi kan kita gak boleh menolak yang namanya udah di fase lomba ya. Apalagi sekarang bener-bener. Kan Asian Games ya teman-teman ya. Kalau kalian biasanya ngikutin gak sih kayak lomba-lomba gitu?
1: Enggak sih kak.
2: Kalau aku juga sama ada ya.
0: Tapi aku jujurnya senang banget sama info olahraga. Karena kayak effort banget gak sih? Oh, orang yang kayak dari segala jenis perlombaan di dunia ini memang sih penuh dengan effort ya. Tapi kayak dengan menjaga fisik gitu loh. Kita aja jarang olahraga ya. Gitu ya. Tapi kebayang gak sih orang yang ikut lomba Asian Games ini seolahraga apa mereka gitu lah bahasanya ya. Yang bangun untuk olahraga, sebelum tidur juga olahraga gitu. Sedangkan kita apa? Sebelum tidur scroll TikTok gitu ya. Tapi olahraga ini beneran yang sampai menghasilkan emas. Itu appreciate banget gak sih?
1: Bener-bener good job banget buat atletik seluruh dunia.
0: Bener-bener, apalagi ini adalah membawa nama Indonesia gitu loh bayangin. Nama kalian isi nama gitu belakangnya Indonesia. Jujur itu adalah salah satu cita-citaku. Tapi realitanya seperti kalian aja sih.
1: Semoga kesampaian siapa tahu kak.
0: Jadi pembawa beritanya aja. Karena kalau misalnya itu direalisasikan kayak takut nanti nama Indonesianya terlalu berat gitu loh. Aduh, tapi kalau misalnya kalian nih suatu atau di kehidupan lain nih misalnya ya, kita berandai-andai aja ya, di kehidupan lain kalian dapat kesempatan jadi kontingen Indonesia di Asian Games, kalian kira-kira bakal ngewakilin cabur apa sih?
1: Ayo.
0: Kita berandai-andai dulu sebelum nanti kita bahas lebih lanjut tentang si Asian Games ini sendiri.
1: Apa ya? Mungkin kalau misalnya kalau semisal aku bisa renang, aku mau
0: atlet renang.
1: Iya,
0: gitu
1: atlet renang.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Oke, gaya batu.
1: Iya, kemarin Dewi.
0: Kalau dari Glow gimana?
2: Mungkin kalau aku badminton kali ya.
0: Oke, pengen gini ya.
1: Smash
0: gitu. Pengen menjadi another gini ya, ginting ya. Pasangannya ginting gitu ya, double mix gitu ya. Oke, berarti nanti ya siapa tahu ya di kehidupan lain ya teman-teman ya. Nanti di Pro 2 nongolnya adalah atlet renang dan bulu tangkis gitu ya. Agak jauh tapi ya udahlah ya, namanya juga berandai-andai ya.
1: Kita
0: juga
1: berandai. Selagi gratis.
0: Bener, dan sekali gratis dan enggak mengganggu orang lain
1: iya,
0: juga
1: bener,
0: ya. Tapi kita juga berandai-andai semoga Indonesia mendapatkan posisi terbaik juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya, semoga.
0: Apalagi cabornya banyak banget dan nanti aku bakalan spill ada cabor unik. Dan salah satu cabor unik yang terbaru adalah padel, tahu?
1: Oh, serius?
0: Wow. Ya, ada padel. Masuk Asian Games.
1: Padel?
0: Udah deh, daripada kalian terpadel-padel mending kita putarin lagu aja deh.
1: Oke, oke.
3: Sumpah kita ganteng banget enggak sih? Pakai ditanya.

0: asik sih. Cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

0: Alright, alright. Kita masih bahas tentang olahraga ya teman-teman kedua yang salah satunya sedang berlangsung banget ya, Asian Games. Oke, ini kalau Asian Games itu kan banyak banget ya cabornya. Salah satu cabor teranyar yang kita bahas tadi ya, padel gitu loh.
1: Ya,
0: kalian padel tuh gimana sih teman-teman?
1: Apa?
0: Menurut kalian padel tuh gimana sih? Maksudnya kayak menurut kalian itu adalah sesuatu yang wow apa? Ya udah deh.
1: Ya udah sih. Menurut saya sih ya udah gitu aja kak.
2: Tapi kalau aku kayaknya wow ya.
0: Kenapa tuh kenapa?
2: Karena ya balik lagi tadi suka ngelihat Nagita gitu pada main, jadi kayak ngerasa kayak fancy banget itu olahraganya.
0: Oh,
2: keren
0: iya,
2: gitu.
0: Iya, jadi itu kayak sesuatu yang kayak kok ada ya cabor yang riuh tapi ternyata fancy banget.
2: Iya.
0: Gitu ya, dengan lapangan yang harus sesuai standarnya juga.
2: Iya.
0: Beda dari main bola kan lapangan yang ya lapangan sekolah yang kotor pun bisa,
2: yeah.
0: Sama kayak bulu tangkis pun juga depan kantor juga bisa gitu kan, yeah. Di lapangan di depan ya.
2: Bener.
0: Tapi kalau padel nih kayaknya adalah sesuatu yang emang harus disiapkan dengan baik gitu ya teman-teman ya. Oke deh, tapi kalau misalnya nih tadi kan kita sudah berandai-andai ya, kalian akan menjadi atlet apa tadi, renang sama bulu tangkis.
2: Yeah.
0: Kalau aku sendiri malah aku pengennya di atlet e-sport gitu loh, karena kan aku emang orang yang suka e-sport nih.
2: Mm-hmm.
0: Terus habis itu kayak itu nggak sih kayak salah satu cabur yang gak melelahkan badan gitu loh. Emang sih ya kepalanya capek gitu, yeah. Ya sama aja kayak catur gitu ya,
1: yeah. Apa contohnya kak, kakak pengen e-sport apa?
0: Aku pengennya kalau gak PUBG sama Mobile Legends.
2: Oh,
0: karena kan game, itu yang lagi rame banget sekarang, juga ya. Bahkan di kampus kalian juga ada e-sport kan?
2: Iya, ada.
0: Nah itulah alasan kenapa aku suka, karena bahkan dari kampus pun juga disogokin dengan itu gitu ya. Aduh, tapi Asian Games nih ternyata Indonesia mendapatkan posisi ke-13 nih teman-teman.
2: Wow.
0: Dari peraihan medali. Dan kalau kita sih berdoa semoga nomor 1, tapi ini kayaknya agak jauh ya harapannya ya. Meskipun baru dimulai tanggal 19 kemarin, tapi dengan hasil terkini kayaknya kita agak ketinggalan jauh sih ya dengan hasil semuanya, karena Indonesia bahkan belum dapat emas sama sekali.
1: Oh, sumpah. Gak apa-apa, siapa tahu kan besok gitu
0: ya,
1: hari ini.
0: Karena dari pantauan tiap kutip dari Instagram TVRI Sport ya teman-teman ya, Indonesia posisi ke-13 ya dengan perolehan 1 perak dan 6 perunggu. Sedangkan posisi pertama tahu nggak dapat berapa? 23 emas.
2: Wow.
0: Dan itu didapat oleh China.
2: Emas.
0: Dan itu kan negara terpadat juga ya.
2: Yeah.
0: Jadi makin banyak orang-orangnya, makin banyak juga potensinya juga. Tapi China benar-benar dapetin 23 emas, 10 perak dan 5 perunggu.
1: Wow, dia yang borong ya.
0: Itu adalah posisi pertama, dan tuan rumah Jepang itu dapat 8 emas, jauh ya.
2: Wow,
0: gapnya ya. 8 emas, 12 perak dan 12 perunggu. Jadi memang masih diungguli oleh China, dan mau kita kejar pun kayaknya akan ngos-ngosan dulu.
2: Iya.
0: Ya. Tapi pastinya kita tetap doakan Indonesia semoga mendapatkan yang terbaik, semoga dapat emas juga hari ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Semoga hari ini dapat emas.
0: Karena 100. Kita dengan segala keandaian-andaian kita yang agak tidak mungkin ya menjadi perwakilan Indonesia. Jadi mari kita doakan semoga mereka bisa menghantam dari posisi pertama. Semuanya ketik amin.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: Teman terbaik.

0: 105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Still bareng sama kita ya bertiga ya teman Pro 2. Dan kalau bahas-bahas Asian Games sepertinya pastinya kita berdoa yang terbaik aja sih ya teman-teman ya. Dengan meskipun posisi Indonesia sekarang di posisi ke-13 dengan ya perolehan medalinya masih bisa dibilang jauh ya. Cuman kan ini belum ada seminggu juga ya.
1: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Masih ada banyak waktu
1: masih banyak
0: juga,
1: waktu.
0: Dan masih ada kesempatan juga ya untuk Indonesia, apalagi cabur-cabur gedenya juga belum berjalan gitu loh. Jadi yang sejauh ini masih terpantau sudah dilaksanakan adalah dari wushu dan juga dari apa namanya tuh basket. Jadi sayang banget tidak bisa mendapatkan medali untuk di basketnya gitu. Tapi nanti kita berharap banyak banget ya cabur-cabur juga yang gede-gede kayak atletik kan banyak banget tuh ya, ada lari, ada lompat, ada ya segala jenisnya lah itu ya, apalagi silatnya Indonesia dong ya.
1: Iya.
0: Seperti yang kita tahu silat rumahnya pastinya di Indonesia,
1: Indonesia.
0: Jadi mari kita doakan semoga kita membawa ke rumah ya medali dari Asian Games Aichi Nagoya ini. Well, kita wrap dulu untuk topik olahraga kita karena nanti kita bakalan bahas apa nih selama sejam dari jam 2 sampai jam 3 nih teman-teman.
1: Kita mau bahas tentang entertainment.
0: Oke, kalian bakalan bahas apa sih nanti, spill dikit dong sama teman-teman.
1: Mau bahas film yang mau tayang di bioskop dan juga yang udah tayang di bioskop.
2: Yang lagi tayang dan yang akan tayang.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi nanti kita bakalan kasih rekomendasi tentang film terkini ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan pastinya kalau misalnya kalian kepo nih tentang info terkini dan info terhot ya, bisa banget kepoin di website kita di www.rri.co.id. Dan pastinya juga bisa download aplikasi kita di RRI Digital. Bisa kamu download di App Store atau Play Store pastinya, sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Aku kemarin kepikiran mau pinjam duit deh.
1: Pinjam? Buat apa?
0: Ya ada keperluan. Kayaknya pinjam online lebih gampang.
1: Gampang sih gampang, tapi kamu udah mikir bayarnya?
0: Ah, nanti juga dipikirin. Yang penting sekarang dapat dulu duitnya.
1: Nah, jangan begitu. Minimal tahu dulu bunganya, biayanya, sama tenornya.
0: Ah, ribet. Tinggal bayar cicilan tiap bulan kan?
2: Eh, kalian lagi ngomongin pinjaman. Aku kemarin baru pinjam juga loh.
0: Nah kan, berarti memang gampang.
2: Gampang ambilnya iya. Tapi aku sebelum ngambil, hitung dulu cicilannya. Mampu gak aku bayar setiap bulan?
0: Ya, tinggal disesuaikan nanti.
2: Justru harus disesuaikan dari awal. Jangan sampai cicilan bikin pengeluaran sehari-hari berantakan.
1: Dan jangan cuma karena pengen sesuatu terus langsung pinjam. Pastikan memang ada keperluannya.
0: Ya tapi kalau memang pengen, terus kenapa?
1: Karena yang dibayar itu bukan cuma uang yang kamu pinjam, ada bunga dan biaya lainnya.
2: Belum lagi kalau bayarnya telat, bisa kena denda dan riwayat kredit juga bisa terdampak.
0: Kalau gitu yang harus dipikirin bukan cuma uangnya cair atau enggak ya?
1: Iya, dari awal harus tahu buat apa, berapa biayanya, dan sanggup bayar berapa.
0: Berarti kalau cicilannya masuk di kemampuan dan semua biayanya udah jelas...
2: Ya, silakan dipertimbangkan. Yang penting jangan asal ambil.
0: Oke, yang penting jangan sampai pas pinjam senang, tapi pas bayar malah pusing.
1: Nah, itu...

0: balik lagi sama kita. Aku Gloria.
1: Dan aku Desri.
2: Dan aku Tia. Agak lucu ya, harusnya kenalannya. Aduh, kita udah masuk ke info entertainment ya.
1: Iya
2: ya, hari ini katanya kalian ada info terkini, apa tuh?
1: Kita mau membahas tentang film-film yang akan tayang dan juga udah tayang di bioskop.
2: Oke, film apa aja nih? Siapa tahu aku pengen nonton nih.
0: Oke, jadi bisa dimulai dari aku dulu.
2: Boleh.
0: Oke, di sini ada film Suanggi Ilmu Kutukan. Waduh. Nah, mungkin teman Pro 2, buat kalian yang suka film horor, ada film Indonesia yang lagi tayang di bioskop nih, judulnya Suanggi Ilmu Kutukan. Film ini bercerita tentang Benny yang pulang ke kampung halamannya bersama kekasihnya Gia. Okay. Benny sebenarnya sedang terlihat utang dan punya niat untuk mengambil harta tersembunyi keluarganya. Tapi kepulangannya ini justru membawa masalah. Benny mulai diteror oleh Aroba, seorang suanggi yang menggunakan kekuatan gaib untuk meneror keluarga dan warga di Pulau Keladung. Teror tersebut juga perlahan membuka rahasia kelam yang selama ini disimpan oleh Benny. Jadi film ini mengangkat kepercayaan dan budaya khas dari Indonesia Timur, khususnya tentang suanggi. Nah, jadi film Suanggi ini berkisahkan tentang film horor yang berdurasikan sekitar 88 menit. Buat teman-teman Pro 2 yang penasaran dengan teror dan misteri dalam film ini, bisa kalian tonton di bioskop terdekat Anda karena sudah tayang kemarin sejak 10 September 2026.
1: Udah tayang ya.
2: Jadi ini adalah salah satu rekomend yang bisa banget nanti abis pulang ngantor bisa.
1: Iya,
0: bisa banget.
2: Oke, okay, by the way ini tadi kamu sampaikan kalau ini adalah cerita yang ada bisa dibilang dari daerah Indonesia juga. Oh, itu dari mana nih kira-kira?
0: Kalau ngomong soal Suanggi ya, itu biasanya dikaitkan dengan Indonesia Timur. Oh. Itu starnya dari Nusa Tenggara Timur, ke Maluku, ke Papua juga.
1: Wow, luas ya, saya kira satu daerah aja.
2: Oke, okay. Tapi dari Gloria sendiri paham gak sih kira-kira Suanggi ini
1: Suanggi
2: apa?
1: Suanggi itu apa?
0: Kalau dari aku ya mungkin kata Suanggi agak sedikit familiar karena aku juga merupakan orang dari Nusa Tenggara Timur.
1: Langsung bercerita kak.
0: Jadi Suanggi ini tuh merupakan kepercayaan atau cerita yang berkembang di ya di bagian Indonesia Timur. Dan dia tuh mempunyai ilmu hitam yang bisa mencelakai orang.
1: Wow, ini kayak gitu. Seram banget.
2: Oke, tapi ini kira-kira nyata nggak kalau dari kamu perspektif sebagai orang lokal di sana gitu loh?
0: Mungkin kalau dari aku ya aku bisa bilang nyata karena aku tinggal di sana juga, jadi alamin gitu. Enggak.
2: Aduh,
0: puji Tuhan.
2: Amit-amit.
0: Puji Tuhannya tidak, tapi aku mendengar beberapa cerita tuh kayak itu emang nyata banget sih.
2: Oke, jadi memang itu. Ceritanya udah turun temurun ya.
0: Iya.
2: Kalau di Bali mungkin kita bisa simpulkan kayak Lea ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Aduh, ini siang-siang kita udah bahas horor ya. Kita geser ke berita yang lain aja deh, tapi nanti ya. Nanti ada.
1: Iya, oke.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.

0: Nah, tadi kan udah ngebahas tentang film horor. Sekarang aku punya berita tentang film yang mengangkat emosional dan penuh cerita, yang akan tayang, yaitu film Laut Bercerita. Apa tuh? Jadi film ini tentang mengangkat kisah Biru Laut, seorang mahasiswa yang terlibat dalam gerakan aktivisme dan kemudian mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Leila Salika Chudori dan disutradarai oleh Yosep Anggi Noen. Di film ini, Reza Rahadian dipercaya memerankan tokoh Biru Laut, sementara Yunita Siregar berperan sebagai Asmara Jati. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Film Laut Bercerita ini membawa penonton mengikuti perjalanan Biru Laut bersama kelompok diskusi Winatra, hingga akhirnya ia dan teman-temannya menghilang tanpa jejak. Kisah tersebut kemudian berlanjut pada perjuangan keluarga yang terus mencari jawaban. Jadi kalau teman Produa lebih suka drama yang emosional dan penuh cerita, Laut Bercerita bisa masuk daftar tontonan kalian di bulan depan.
1: Okay. Wow. Jadi ini udah ada antrean banyak film yang harus ditonton nih ya.
0: Benar-benar.
1: Ya. Jadi tadi udah dari hari ini udah bisa nontonnya ya. Yang film horor.
2: Swanggi tadi.
1: Kalau sekarang yang film yang bisa genrenya drama.
0: Drama, iya benar.
1: Berarti hari ini horor, bulan depannya drama.
0: Drama.
1: Okay. Kalau dari kalian sendiri lebih suka film yang genrenya gimana sih sebenarnya, teman-teman? Tadi kan kita udah bahas horor, udah drama, pasti film tuh ada romance, ada banyak banget ya. Dari teman-teman sendiri sukanya yang mana sih?
0: Kalau aku sendiri lebih seneng film yang mengangkat sejarah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Jadi bercerita tentang sejarah gitu
0: Iya.
1: Flashback.
0: Bener-bener.
1: Oke.
0: Lebih seru gitu.
1: Glow sendiri gimana?
2: Kalau aku mungkin lebih ke horor sama romance kali ya, lebih seru menurut aku.
1: Oke, okay. Beda ya. Kalau aku sendiri lebih suka film action jujur nih.
0: Action juga seru banget.
1: Karena kayak semangat gitu loh.
0: Iya, bener-bener.
1: Kok ada aja gitu loh, kayak gerakan-gerakan. Karena kan aku juga suka e-sport gitu lah, ibaratnya kayak emang kalau ngelihat sesuatu yang olahraga tuh bikin semangat juga.
0: Iya.
1: Yaudah deh, nanti kita film yang mana dulu nih mau kita tonton, teman-teman?
0: Swanggi dulu.
2: Mungkin Swanggi.
0: Iya, okay. Karena dia udah tayang.
2: Kalau lagi tayang sekarang.
0: Iya, lagi tayang.
1: Untuk berceritanya ngantri bulan depan lah.
0: Iya, itu kayaknya waiting list deh.
1: Waiting list ya, teman-teman berdua.

0: Fakta loh.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 103.2 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan kita bertiga ya, teman Pro 2. Tadi sudah terputar Bruno Mars ya, kayak happy banget lagunya ya.
1: Iya.
0: Tapi kalian suasananya apakah se-happy lagu Bruno Mars tadi?
2: Happy.
0: Kok kayak ragu gitu ya bilang happy-nya ya, Shay?
2: Matanya udah mulai berat ini, ya. Gara-gara ngantuk.
0: Dari 1 sampai 100 berapa deh semangatnya hari ini?
2: 80.
0: 80.
2: Iya.
0: Kalau lu ke berapa?
2: Aku 70.
0: Kalau aku kayaknya sisa 65 aja deh ya, karena udah dari pagi ya, Shay.
2: Tak terkuras ya energinya.
0: Benar, tapi tetap semangat nih, apalagi bentar lagi bakalan ada yang namanya AMI Awards.
2: Wow.
0: Dari tadi kita bahas tentang olahraga, tentang film, ternyata ada AMI Awards juga bentar lagi loh, teman Pro 2. Dan kalian kebayang gak sih AMI Award ini sudah punya 67 kategori?
2: Wow, 67?
0: Iya. Jadi ini adalah nominasinya. Waduh, aku nyebutin banyak banget ya. Mungkin aku sebutin yang
2: salah satu aja
0: ya,
2: deh.
0: Ya, salah berapanya ya.
2: Iya.
0: Atau ini adalah 10 kategori yang bisa dibilang menarik untuk disimak. Karena ini Tia juga kutip dari rri.co.id nih. Hmm. Jadi yang pertama adalah pendatang baru terbaik-terbaik yang ada Dia dengan EA. Ya itu loh. Nah itu juga masuk. Ada Home Pimpa juga, ada Rollerblade-nya dari Nona, dan NPD Sempurnanya Aku yang tadi udah terputar juga lagunya. Nah ada juga album terbaik-terbaik, ada karya produksi terbaik, artis solo wanita pop terbaik. Ada juga tadi yang mengarah ke lagu timur juga masuk loh sekarang.
2: Wow.
0: Ada juga karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik nih, teman Pro 2. Ada juga lagu yang hipdut juga masuk sekarang ke AMI Award. Jadi memang dari AMI Award ini mengapresiasi banget ya dari segala ranah jenis jenis ranah musik. Nah, yang mana yang benar tuh? Jadi segala jenis konsep musik yang ada di Indonesia ini juga diapresiasi gitu. Tapi kalau kalian sendiri, genre musik yang kalian suka tuh yang mana sih, teman-teman?
2: Yang kalem.
0: Yang kalem.
2: Kalau masuk telinga gitu loh,
0: Kak. Berarti yang pop ya.
2: Pop. Yang pop ya, yang pop.
0: Pop berarti kayak Mahalini gitulah ya.
2: Iya, terus yang lagi hype juga
0: siapa?
2: Dangdut.
0: Hipdut
2: ya. Iya, hipdut
0: ya.
2: Kalian
0: juga ngikutin hipdut
2: juga. Benar ya.
0: Tapi kalian lebih cocok sama lagunya yang soft-soft ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Ya udah, langsung aja ya Tia puterin lagu sesuai dengan kesukaan mereka, teman-teman. Kita ajak soft dulu nih dengan Gek Mahalini dulu ya.
2: Oke.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ya, sama berdua, tapi kita sebenarnya enggak rela sih buat ninggalin kamu ya, karena jam 3-nya udah mau habis sama berdua. Apalagi Tia udah menemani kamu dari jam 10 tadi, teman berdua, dan ini juga ada anak magang ya, 2. Kalau kemarin ada 3, sekarang ada 2 ya. Kalau besok ada enggak nih ya?
1: Besok kita free dulu ya.
0: Aduh, berarti besok enggak ada dan Tia juga besok enggak ada. Alias aku besok libur ya, teman berdua. Jadi kamu jangan panik, jangan khawatir karena pastinya ada penyiar lain yang nemenin kamu dan siapa tahu ada anak magang lain juga yang pastinya giliran ya. Mm. Jadi seru banget teman berdua, setiap siang nanti telinga kamu akan dihiasi oleh suara anak-anak magang selain suara penyiar pastinya. Dan untuk hari ini kita recap dulu, kita sudah bahas info olahraga tadi, info entertainment, kuliner juga udah lengkap ya. Kita sampaikan ya. Dan biar makin lengkap lagi teman berdua, kamu stay tune di sini aja karena nanti ada penyiar lain pastinya. So, untuk hari ini kita sudahi dulu ya dialog kita pada siang hari ini teman-teman, bareng sama
1: Desri
2: dan aku Gloria.
0: Dan aku Tia. Jadi kita mohon maaf juga ya teman berdua ya kalau misalnya ada salah kata selama siaran di siang hari ini. Thank you for listening and I would like to say bye-bye. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas.
1: Desri bertugas.
2: Aku Gloria bertugas.
0: Pamit undur diri dan see you again in another day. Bye-bye. Bye.

Selamat sore para pendengar yang terhormat, selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Disiar langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Setelah kamu mendengarkan spot afternoon tea temu berdua, itu artinya kamu masuk langsung temu berdua barengan sama Cakra hari ini di jam 3 sampai jam kurang lebih jam 8 nanti. Cakra bakal nemenin kamu temu berdua di afternoon tea ini. Selamat sore temu berdua, gimana nih harinya? Hari Selasa ya temu berdua. Sekarang bulan apa sih? September ya masih ya? Udah tanggal-tanggal segini nih udah gak inget nih bulan apa tuh umur 2. Tinggal mengharapkan gaji kapan turunnya ya. Ya yes, umur 2 Cakra bakal nemenin kamu hari ini tuh umur 2. Cakra yang jadi pilotnya. Pilot gak tuh? Cakra yang jadi pilotnya hari ini tuh umur 2. Selama 1 jam ke depan dari jam 3 sampai jam 4 Cakra bakal nemenin kamu di info ekonomi tuh umur 2. Kita update-update dulu info ekonomi hari ini ya tuh umur 2. Tadi Cakra sempet cek-cek di sosial media, katanya salah satu uang di negara kita ini menjadi buruan kolektor nih, karena ada tanda tangan Menteri Keuangan yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang katanya langka nih tuh umur 2 sekarang nih. Jadi nanti kita bakal bahas ya teman perdua seberapa langka dan seberapa apa ya, seberapa banyaknya diburu sama kolektor nih teman perdua. Harganya apakah meningkat dari nilai aslinya teman perdua? Nanti kita bahas teman perdua setelah yang satu ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Welcome to the show. You are listening RRI Perdua dan Pasar.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Jangan sampai mau tamu perdua jadi pilihan yang kedua. Karena yang satu ini tamu perdua malah jadi pilihan utama para kolektor tamu perdua. Jadi lagi ramai nih tamu perdua dibahas sama kolektor uang. Karena mendadak viral nih tamu perdua uang 100 ribu, pecahan 100 ribu rupiah dengan tanda tangan ex Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewani tamu perdua yang jadi buruan kolektor tamu perdua di FB Group Marketplace. Bahkan itu ada yang ngejual-jual gitu tamu perdua, bahkan di Threads sempat Cakra lihat nukernya udah gak main-main tuh, harganya 300 ribu gitu ya, dengan tanda tangan Bapak Menkyu, ex Menkyu itu gitu tuh nomor 2 ditukar sama salah satu brand motor gitu. Ya, mana cukup 30 ribu, 300 ribu doang.

nggak mau bertanya-tanya Tumpur 2, kenapa kok bisa langka Tumpur 2 ya? Jadi dikutip dari CNN Indonesia Tumpur 2, jadi uang ini sangat langka karena memuat tanda tangan Purbaya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Perry Warjio pada masih menjabat Gubernur BI Tumpur 2. Perlu kamu ketahui kenapa ini menjadi langka Tumpur 2, karena pada periode Bapak Purbaya masih menjadi Menteri Keuangan, BI itu hanya kalau misalnya nggak salah hanya mencetak uang di tahun 2026 hanya sekali Tumpur 2 dengan tanda tangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan juga Gubernur Bapak Perry Warjio Tumpur 2. Jadi ini yang menyebabkan uang di 2026 dengan tanda tangan X-Men Q ini menjadi sangat langka untuk kolektor Tumpur 2. Ini pun dikonfirmasi dari Bank Indonesia Tumpur 2 yang menegaskan uang ini tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran walaupun Bapak Purbaya dan juga mantan Gubernur BI yaitu Bapak Perry Warjio sudah tidak menjabat lagi Tumpur 2. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso menjelaskan bahwa pencantuman tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada uang rupiah kertas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK Tumpur 2. Tapi Tumpur 2 yang menjadi pertanyaan adalah apakah hanya pecahan 100.000 atau semua uang keluaran tahun 2026 dengan tanda tangan Bapak Purbaya nih.

Dan BI juga menegaskan yaitu memperdua pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur BI setelah uang tersebut diproduksi dan diedarkan tidak memengaruhi keabsahan uang tersebut memperdua. Even udah gak menjabat lagi tuh memperdua tapi masih bisa digunakan gitu tuh memperdua. Sama kayak sebelumnya tuh memperdua uang-uang di periode uang-uang yang dicetak di periode Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap masih bisa dipakai sampai sekarang loh memperdua, bukan malah menjadi langka. Kemungkinan yang menjadi kenapa ini menjadi langka tuh memperdua faktornya adalah ya karena cuma diproduksi di 2026 sementara di periode sebelumnya kan lumayan masif tuh pencetakan uang tuh memperdua. Jadi ini yang menjadi faktor kenapa uang 2026 dengan tanda tangan Bapak Purbaya ini menjadi langka.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melecehkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

95.3 RRI per 2 dan pasar teman terbaik kamu masih barengan sama Cakra nih. Dan tadi ngebahas soal uang yang menjadi langka ya teman per 2 dan buruan kolektor, yaitu uang yang ada tanda tangannya Bapak Purbaya ex Menteri Keuangan teman per 2. Tapi kalau misalnya ngomongin Pak Purbaya nih ya, sepak terjangnya waktu jadi Menteri Keuangan emang gacor sih. Kalau kata anak zaman sekarang gacor gitu ya teman per 2. Salah satunya adalah dengan memberantas beberapa hal yang ada di sistem pemerintahan yaitu memperdua pajak dan juga bea cukai. Itu kemarin menjadi perhatian khusus sama Bapak Purbaya ya memperdua. Dan ngomongin bea cukai ya memperdua, ini nyambung juga memperdua karena bea cukai ini sedang menindak impor beras dan pakaian ilegal. Dan ini kalau misalnya di total memperdua senilai 27,3 miliar rupiah nih. Gede juga ya. Jadi teman perdua Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan menindak impor ilegal beras teman perdua dan juga pakaian bekas senilai total 27,339 miliar rupiah di 4 lokasi berbeda sepanjang periode Agustus hingga September 2026 teman perdua. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengungkapkan pihaknya mengamankan 30 kontainer berisi beras dan juga garam yang tidak sesuai dengan pemberitahuan kepabeanan serta 1435 balpres pakaian bekas tempur 2. Dan beliau juga menjelaskan tempur 2 para pelaku menyelundupkan barang-barang tersebut dengan modus pemberitahuan pabeanan yang tidak benar atau misdeclaration tempur 2, termasuk mengelabui petugas melalui kemasan dan penyusunan barang di dalam kontainer nih. Beliau juga membeberkan nomor 2 salah satu modus yang ditemukan petugas yaitu menyamarkan muatan beras dan garam secara bersamaan dengan komoditas lain agar terlihat seolah-olah merupakan garam industri yang tidak terkena aturan larangan dan pembatasan. Secara rinci nomor 2 4 lokasi penindakan tersebut meliputi perairan Selat Malaka, Sumatera Utara, dan juga Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang menindak 15 kontainer berisi beras dan garam senilai 7,85 miliar yang rupiah yang disamarkan sebagai amonium klorida nomor 2. Kemudian di kawasan Berikat Bogor nomor 2 serta yang terakhir ada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Tapi kalau misalnya modusnya mengelabui petugas dengan menyamarkan gitu udah nomor 2 sangat-sangat ilegal gitu tuh per 2, nggak cuma ilegal lagi tapi sangat-sangat ilegal gitu, kayak penonton nggak punya tiket tapi tetap masuk gitu, tetap masuk wahana lah, dari mana ilegal dong.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Ya, semua berdua karena udah 54 menit lepas dari jam 3. Nanti di jam 4 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info per 2 seperti biasa teman per 2. Dan nanti setelah info per 2 kita bakal dialog bareng sama narasumber hari ini teman per 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus teman per 2 di 95,3 FM. Buat kamu yang mau joinan nanti boleh banget teman per 2, tinggal ke live Facebooknya RRI per 2 dan Pasar. Udah ada live di situ nanti di jam 4. Live

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Ya, teman Pro 2, karena udah masuk di jam 4, teman Pro 2, saatnya kamu mau update informasi Pro 2 bareng sama Cakra. Informasi pertama datang dari Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster dalam rapat paripurna ke-51 DPRD Provinsi Bali yang kemarin mengatakan peletakan batu pertama pembangunan kawasan inti pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung 24 November mendatang. Dijelaskan saat ini Temu Pro 2 penyusunan detail engineering design seperti panggung terbuka dan tertutup serta berbagai sarana pendukung kawasan inti masih dalam proses yang ditargetkan rampung akhir September mendatang. Iwayan Koster menambahkan nomor 2 proses tender pembangunan ditargetkan dimulai awal Oktober 2026 dan selesainya Desember 2027 atau paling lambat Februari 2028 karena penyelesaian kawasan inti tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-50 pada Juni 2028 mendatang.

Beralih ke informasi selanjutnya, tim Pro2 akademisi dan peneliti Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa Dr. I. Nengah Mulyarta mengatakan, tim Pro2, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Bali masih menghadapi sejumlah kendala. Dijelaskan tim Pro2, kepemilikan lahan sempit, kondisi topografi persawahan berundak, hingga minimnya regenerasi petani menjadi faktor yang membuat penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian belum berjalan optimal. Menurut beliau, Tom Perdua menambahkan, meskipun teknologi pertanian sebenarnya sudah mulai diterapkan di Bali, tetapi penerapannya masih belum rata dan cenderung terfragmentasi. Demikian untuk Pro2, info Pro2 pada pukul 4 hari ini. Dan sebentar lagi kamu masuk ke dialog afternoon tea bareng sama Cakra. So, don't go anywhere. Stay tune terus di area Pro2 dan pasar, teman terbaik kamu.

0: Sebelum kita memulai topik hari ini, teman berdua, karena hari ini kita topiknya adalah Fact Over Fear, Sexual Health 101 for Youth. Kita kenalan dulu sama narasumber yang hari ini hadir. Ini mereka merupakan anggota dari Girls Act Indonesia. Halo, ada siapa nih di studio?
1: Halo teman Pradua, kenalin nama aku Dian. Aku salah satu anggota dari Girls Act Indonesia.
0: Oke, ada Dian, lalu satunya?
2: Halo teman-teman Pradua, jadi di sini ada aku Gung Intan dan aku juga anggota Girls Act Indonesia.
0: Oke, ada Dian sama Gung Intan.
2: Iya. Okay.
0: Kita bakal ngebahas soal temanya hari ini, Fact Over Fear, Sexual Health 101 for Youth. Yes. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini nih, kalian kan tadi Cakra kenalkan sebagai Girls Act Indonesia. Mungkin boleh dijelasin ke teman Pro 2, Girls Act Indonesia ini sebenarnya apa?
2: Jadi Girls Act Indonesia ini komunitas yang menjadi wadah bagi anak muda untuk belajar dan terlibat dari berbagai isu. Okay. Contohnya itu kayak kegiatan bukan hanya sekedar kegiatan menyampaikan informasi, tetapi kita juga di sana tuh diajak untuk berdiskusi serta membuat kegiatan edukasi. Contohnya seperti menyampaikan informasi kepada anak-anak muda sekarang, terutama perempuan, dan juga di sana kita juga diajak untuk membuat kegiatan seru di mana kita membahas salah satu kesehatan, terutama sexual health, serta HIV, IMS, serta isu-isu lainnya.
0: Oke, mungkin ada tambahan lagi?
2: Kalau dari aku sendiri nih kak ya, jadi kalau menurut aku Girls Act Indonesia itu bukan sekedar komunitas, tapi menurut aku sendiri itu sebagai ruang di mana untuk cukup aman untuk anak muda, khususnya wanita, karena ini tuh Girls Act, artinya kan perempuan gitu. Jadi untuk menyampaikan pendapatnya mereka juga, karena beberapa topik nih kesehatan masih dianggap tabu. Mungkin kita mencoba menyampaikan bahasa yang lebih sederhana dan tidak menghakimi. Jadi harapannya tuh untuk anak muda mendapatkan informasi yang benar gitu. Jadi kemudian punya keberanian untuk bertanya dan berdiskusi ketika ada sesuatu yang belum mereka pahami gitu. Kak.
0: Oh, berarti anggotanya juga seumuran kalian juga ya?
2: Iya.
0: Wah. Tapi emang bener sih, kadang kalau misalnya sesama anak muda, kalau ngasih tahu lebih enak ya daripada
2: lebih terbuka.
0: Kadang biasanya kalau kalian juga ngerasa gini nggak sih, kalau misalnya dikasih tahu sama mungkin yang lebih tua sedikit, jatuhnya kayak ngejudge gitu.
2: Iya. Dan kurang dipahami.
1: Betul banget.
0: Nah, apalagi kalian tadi udah ngebahas juga nih yang digarisbawahi adalah soal kalian mengedukasi teman-teman dengan yang namanya sexual health, yang mana kadang ada beberapa orang menganggap ini menjadi tabu nih. Tapi menyangkut soal ini juga, yang dimaksud dari sexual health atau kesehatan seksual ini seperti apa sih, dan apa aja nih yang termasuk di dalamnya?
2: Jadi intinya nih ya, kalau kita mendengar istilah kesehatan seksual, pasti orang-orang tuh pada langsung mikir pada aktivitasnya. Padahal sebenarnya sexual health itu cakupannya tuh cukup luas, karena sexual health juga berkaitan bagaimana cara seseorang itu bisa memahami tubuhnya, perubahan yang terjadi selama masa pertumbuhan, kesehatan reproduksi, dan juga batasan diri dia kepada orang lain. Jadi informasi kesehatan yang benar itu sebenarnya cukup penting, terutama dalam sexual health. Jadi sebenarnya pembahasan ini tuh cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama ini penting banget buat anak-anak muda sekarang.
0: Iya sih. Kalau misalnya dari Gung Intan, mungkin bisa ada yang mau ditambahin nggak soal sexual health ini? Mungkin kalau pandangan dari Dian kan seperti itu, dari kamu seperti apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri nih kak ya, jadi kayak apa yang dimaksud sexual health gitu, atau kesehatan seksual gitu. Jadi kalau menurut aku tuh untuk membicarakan tentang kesehatan seksual nih, kita bukan hanya membicarakan satu hal tertentu gitu ya. Jadi tetapi kita tuh juga bagaimana seseorang bisa untuk menjaga kesehatannya dan memahami dirinya dia sendiri gitu. Jadi misalnya memahami perubahan saat pubertas gitu kan, mengetahui informasi dasar mengenai HIV, IMS, dan memahamin konsep atau persetujuan, serta tahu kapan harus mencari bantuan yang terpercaya dari tenaga kesehatan. Karena edukasi itu penting, dan kita tuh harus berdasarkan fakta dengan cara sesuai dengan usia kita sendiri gitu.
0: Betul.
2: Kak,
0: apalagi sekarang ya dengan teknologi yang udah maju gitu kan ya, dan juga zaman sekarang makin maju.

0: kita juga nggak boleh awam soal ini ya, makanya ini penting gitu. Tapi menurut kalian kenapa nih sexual health atau kesehatan seksual ini penting gitu untuk dimiliki anak muda zaman sekarang, apalagi target kalian juga anak muda nih?
1: Iya. Jadi kalau aku dari sini ya, kenapa kita pengetahuan seksual itu lebih penting dimiliki oleh anak muda? Jadi menurut aku nih, justru karena dianggap lebih tabu, jadi edukasi seperti seperti ini tuh sangat penting gitu kak. Jadi masa remaja adalah masa ketika kita mengalami banyak perubahan dan tentunya muncul banyak pertanyaan tentang tubuh-tubuh kita diri sendiri. Jadi kalau kita tentang mendapatkan ruang ruang yang aman untuk bertanya, kita mungkin akan mencari jawaban sendiri dari internet atau media sosial lainnya. Masalahnya, belum tentu semua informasi yang kita temukan itu benar. Jadi sehingga kita tuh bisa mendapatkan informasi yang salah gitu kak.
0: Oke, tapi kalau misalnya ngomongin soal sexual health ini, karena tadi kamu udah menyampaikan juga ya, kalau misalnya ini emang beneran penting untuk anak muda. Tapi kalau misalnya dari lingkungan kalian sendiri nih, pernah nemuin gak sih teman-teman kalian yang masih awam ataupun malah kalian nemuin di sosial media, ah informasinya gak valid nih, pernah kayak gitu gak kalian?
2: Iya, pasti pernah dong, terutama di lingkungan anak muda sekarang, di mana kalau kita udah ngomongin tentang kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, pasti semuanya itu langsung kayak merasa malu, jijik, atau aduh kenapa sih harus kebahas kayak gitu. Padahal sebenarnya itu informasi penting banget buat kita, karena di sana kita bisa mempelajari apa sih yang harusnya batasan untuk diri kita sendiri dan juga dengan orang lain, karena di situ juga kita bisa lebih memahami bagaimana cara bersikap kepada orang lain, karena sexual health itu juga penting sih buat anak-anak muda. Dan kayak teknologi kan juga semakin canggih nih, kita punya banyak pertanyaan terutama anak muda, jadi mereka juga harus belajar berpikir kritis gimana caranya mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan.
0: Wah kayak gitu ya teman-teman berdua. Jadi emang kompleks banget ya kalau misalnya ngebahas itu ya. Dan sebagai aku penasaran di luar termasuk topik kita hari ini gitu, kalau misalnya menurut kalian gimana nih cara untuk kita menghindari hoax, apalagi tadi seperti yang Dian bilang ya, sekarang teknologinya semakin canggih, tapi Gung Intan juga bilang ada informasi yang keliru juga. Menurut kalian gimana nih untuk mengatasi hoax gitu ya, biar kadang anak muda zaman sekarang okelah melek teknologi, tapi ada juga beberapa teman kita yang ya udah ditelan mentah-mentah aja, kita nggak kita nggak peduli mungkin informasinya benar atau hoax gitu. Kalau misalnya dari kalian gimana nih cara menangani seperti ini nih?
1: Kalau dari aku sendiri nih kak ya, jadi kak gimana caranya bedain antara itu benar atau nggak salah? Jadi kalau menurut aku sendiri, aku lebih jadi aku tuh orangnya itu lebih pengen tahu gitu ya. Jadi kalau aku melihat sesuatu yang ini benar nggak sih, ini salah nggak sih, jadi aku mau cari dulu sendiri, jadi kayak gimana caranya biar aku tuh benar-benar kayak ya ini tuh benar gitu, kayak aku akan mencari tahu sampai di ujungnya karena aku orangnya benar-benar penasaran. Jadi aku harus cari sampai ujung gitu, kayak gimana caranya biar itu tuh kelihatan benar atau enggak gitu.
0: Kalau kamu Dian, gimana?
2: Setuju, aku juga setuju banget sama pendapatnya Gung Intan, karena kita juga kalau udah di media sosial nih kan banyak tuh berita simpang siur yang belum tentu faktanya benar apa enggak. Jadi kita memang harus mencari pembandingan atau sumber kesehatan yang jelas, karena sebenarnya media sosial itu bukan pengganti dari kesehatan kayak di dokter gitu. Bukan, karena misalnya kita sakit, kita bukannya ke dokter tapi kita malah nanya di media sosial atau di mana gitu, itu kan salah ya sebenarnya. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan itu jangan langsung percaya sama informasi yang ada, dan kita juga perlu melihat siapa yang memberikan informasi tersebut. Kan banyak tuh website-website yang belum resmi tapi dia udah bilang tentang kesehatan reproduksi itu gini-gini, yang buat kita malah overthinking atau gimana gitu.
0: Iya sih, berarti kita memang harus cross check dari website juga, dari pakar juga.
1: Ya, betul banget.
0: Oke, teman berdua. Buat kamu teman berdua di live Facebook yang mungkin mau tanya gitu seputar tema hari ini, teman berdua boleh banget drop pertanyaan kamu di komen live Facebooknya RRI Perdua Denpasar, dan juga mungkin dari WhatsApp juga bisa ya teman berdua. Nanti kamu kasih pertanyaan ke WhatsApp aja. Dan Cakra bakal ngelanjutin lagi nanti umur 2 bareng sama teman-teman dari Girls Act Indonesia. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Edaru Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

0: Ya, semua berdua masih barengan sama Cakra nih, dan masih barengan juga sama Girls Act Indonesia, teman berdua, yang hari ini ngebahas soal fact over fear, teman berdua, sexual health 101 for you. Tadi kita ngebahas nih kalau misalnya anak muda itu memang perlu mengetahui soal kesehatan seksual ya. Dan kalau misalnya ngomongin anak muda itu banyak banget masalah yang dihadapin gitu. Banyak aduhnya gitu.
1: Aduh kok gini ya.
2: Bener banget.
0: Nah, salah satunya adalah kalau misalnya anak muda yang sedang mengalami puber gitu. Ada perubahan-perubahan yang terjadi secara fisik dan juga mental gitu. Nah, gimana nih menurut kalian untuk anak muda harus menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuhnya gitu, entah dari fisiknya ataupun dari mentalnya.
2: Okay. Informasi penting nih buat teman-teman Pro 2. Terutama sekarang kan bulan September tuh, dimana bulan September tuh memperingati Sexual Health Awareness. Jadi di sini aku juga mau ngasih tahu buat anak-anak muda, remaja, buat yang lagi mengalami masa puber, itu tuh di beberapa kasus tuh sebenarnya banyak banget yang ngerasa takut dan juga malu, karena kan itu awam banget bagi mereka ya. Jadi yang paling penting adalah kita memahami bahwa pubertas itu merupakan proses perkembangan pada seseorang yang normal. Jadi setiap orang tuh pasti mengalaminya berbeda-beda kan ya, tipe waktunya dan juga jangka waktunya itu pasti berbeda. Di beberapa kasus itu ada di mana dia tuh mengalami masa puber yang berbeda dengan temannya, dan dia malah takut, panik, waduh kok aku duluan sedangkan temanku belum gitu kan dia mikir. Nah, itu tuh ngebuat mereka tuh merasa takut dan juga malu buat menyampaikan misalnya ke orang tua atau ke orang yang lebih dewasa lah. Jadi di mana proses itu tuh sebenarnya normal guys buat teman-teman Pro 2, di mana itu tuh proses kalian juga belajar buat mengenali tubuh kalian dan juga memahami bahwa perubahan fisik seseorang tuh enggak selalu sama dan pasti punya jangka waktu yang berbeda-beda. Dan itu juga menjadi bagian dari proses tumbuh kalian. Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya kalian dengan teman kalian tuh punya waktu puber yang beda, itu sebenarnya aman guys.
0: Oke, mungkin Gung Intan mau menambahkan?
3: Iya, jadi kayak menurut aku nih penting juga, dan untuk tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain ya. Jadi kayak apalagi dengan apa yang kita lihat di media sosial, kayak yang dibilang Dian, ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepat. Jadi setiap tubuh tuh memiliki proses yang berbeda-beda dan perkembangannya mereka juga masing-masing. Kalau ada perubahan yang membuat kita khawatir atau terasa tidak biasa gitu, jangan dulu untuk mencari kesimpulan sendiri dan apa itu kayak namanya khawatir, atau kita mungkin membicarakan dengan orang lain yang terpercaya atau tenaga kesehatan supaya mendapatkan penjelasan yang lebih benar gitu.
0: Nah, kalian tahu nggak kalau gini, aku tuh mau nanya, kalau misalnya puber seperti ini tadi, kalau misalnya yang kalian sampaikan adalah jangka waktunya berbeda dan juga waktu pubernya juga berbeda gitu kan, ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal kah atau seperti apa?
2: Kalau masa pubertas itu sebenarnya lebih banyak tuh dipengaruhi sama faktor hormon ya.
3: Hormon.
2: Gimana kalau pola makan tuh juga penting buat anak-anak muda kan, banyak sekarang nih yang suka begadang juga mengaruhi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian suka begadang, main game atau kecapean, stres, itu sebenarnya bisa juga mempengaruhi faktor.
0: Berarti nggak cuma dari internal aja, nggak cuma eksternalnya juga.
2: Iya benar.
0: Kalau misalnya ngomongin soal sexual health atau kesehatan seksual nih, apalagi tadi ngebahas soal puber, abis itu juga nanti akan pergaulan akan semakin lebar lagi gitu, sebagai anak muda nanti akan juga mengetahui kesehatan seksual lainnya lagi, termasuk dampaknya, termasuk penyakitnya. Salah satunya adalah dengan IMS atau infeksi menular seksual. Nah, menurut kalian seberapa penting nih sebenarnya anak muda mengenal IMS dan juga memahami kesehatan reproduksi sejak dini?
2: Okay, kalau ngomongin kita seberapa pentingnya anak muda mengenal yang namanya IMS atau infeksi menularnya seksual, jadi ini tuh penting banget karena IMS itu merupakan salah satu bagian dari kesehatan seksual dan reproduksi yang perlu kita ketahui nih. Ada juga beberapa jenis IMS dan beberapa
3: diantaranya tidak selalu menunjukkan gejala yang jelas gitu. Jadi kita tidak bisa menilai kondisi kesehatan seseorang hanya dari penampilan atau melihat apakah orang tersebut terlihat sehat. Dengan mendapatkan edukasi tersebut, kita bisa memahami informasi dasar tentang IMS dan pastinya tentu kita tuh tahu bahwa kalau kita ketika ada kekhawatiran mengenai kesehatan tersebut, informasinya sebaiknya mencari bantuan dari tenaga kesehatan itu, Kak.
0: Oke, berarti IMS ini banyak banget ya jenisnya, ya nggak cuma satu jenis.
3: Yeah.
0: Nah, kalau selain pengetahuan tentang kesehatan, ada lagi nggak cara kita untuk mendalami atau mengenal yang namanya IMS ini?
2: Kalau untuk mendalami dan mengenali, pasti ini kan IMS juga mencakupnya tentang kesehatan ya. Kesehatan tuh kalau udah kita pelajari cakupannya tuh luas banyak banget.
3: Iya.
2: Jadi salah satunya tentang kita agar memahami itu, terutama yang sudah dibahas tadi, kita harus bisa menjaga batasan diri dan juga kita lebih aware sama lingkungan sekitar. Dan kalaupun misalnya kita punya teman yang terkena IMS tuh, sebenarnya kita nggak boleh berstigma buruk pada mereka, karena mereka juga membutuhkan informasi yang benar, penanganan yang baik. Karena kita juga sesama manusia kan, masih harus saling menghargai tanpa adanya stigma jelek buat mereka. Jadi edukasi ini penting, karena IMS nih sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti anak muda sih. Karena ini kan informasi yang tujuannya itu baik banget sebenarnya buat kita ya. Karena pengetahuan, kalau misalnya anak muda punya pengetahuan yang benar, mereka pasti ngerti kok cara ngekontrol diri mereka dan juga cara memahami kesehatan yang benar buat diri mereka.
0: Oke, berarti yang memang harus diperdalam adalah kalau dari diri sendiri ada pengetahuan kesehatan itu.
2: Iya.
0: Dan juga kalau misalnya dari lain, stigmanya juga ya.
2: Jadi kalau misalnya
0: teman kita ada yang terkena IMS, bukannya dijauhin tapi malah kita rangkul gitu kali.
2: Iya, kita rangkul.
0: Iya sih, kalau misalnya ngomongin stigma, kadang ada orang yang lebih peduli, ada yang
2: bener banget.
0: Udah stigma, mending stick es krim. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal kesehatan seksual nih, nggak lepas dari yang namanya konsen atau persetujuan gitu. Kadang yang balik lagi, kalau misalnya anak muda udah pasti kenal pergaulan yang lebih luas lagi, nggak sengaja disentuh atau malah disentuh sama orang gitu kan, perlu yang namanya konsen gitu. Sebenarnya menurut kalian arti konsen itu apa, dan kenapa pemahaman mengenai batasan diri dan menghargai batasan orang lain ini penting untuk anak muda?
2: Iya, secara sederhana konsen itu kan berarti persetujuan yang diberikan secara dasar dari hati nurani kita nih, dari diri kita sendiri tanpa paksaan. Jadi setiap orang itu memiliki hak atas tubuh mereka masing-masing dan juga atas batas dirinya masing-masing. Jadi kalau misalnya seseorang merasa gak nyaman atau gak menyetujui sesuatu, keputusan tersebut tuh harus kita hargain. Jadi menurut aku pemahaman ini tuh penting, karena kita belajar bahwa hubungan dengan seseorang itu juga pasti ada batasannya, dan kita juga gak bisa egois dalam hal itu. Misalnya kalau kita memang punya teman yang mereka gak mau tuh, kita gak berhak buat maksa mereka, karena mereka juga punya konsen di mana mereka berhak untuk menolak, berhak untuk gak mau atas aktivitas tersebut.
0: Oke, nah ini cakupan terkait konsen ini seberapa jauh sih sebenarnya? Apakah hanya aktivitas yang mana notabene adalah nonverbal, ataupun juga dalam ucapan juga termasuk konsen seseorang gitu? Kadang kan sekarang ada yang mungkin dia ngerasa kita udah deket nih, terus ngebahas ngobrol dan bercanda gitu ya, malah ujung-ujungnya ke seksual. Menurut kalian seberapa nih lingkup dari konsen ini?
2: Lingkup dari konsen itu gimana maksudnya, Kak?
0: Oke, misalnya kalau misalnya tadi kita ngebahas terkait aktivitas aja, apakah ini cuma non-verbalnya atau dalam ucapan juga termasuk kita perlu konsen seseorang gitu untuk ngebahas sesuatu gitu?
2: Ya kalau dari percakapan oke lah ya, karena kalau namanya juga orang pubertas pasti bakalan sensitif gitu ya, Kak ya. Jadi kayak dari perkataan juga bisa membuat mereka tuh jadi kayak apa sih, kenapa sih gitu, kayak bertanya-tanya kayak itu. Jadi dari perkataan mungkin bisa dibilang, Kak,
0: Oke, gitu. Jadi emang perlu persetujuan ya, ya boleh nggak sih aku ngebahas ini gitu ya?
3: Iya, karena cepet risih ya orang-orangnya. Ya,
0: bener sih, apalagi orang Indo ya.
3: Nggak salah sih.
0: Oke, kita lanjut. Tadi kita ngebahas soal kesehatan seksual. Ada juga kita ngebahas terkait konsen. Kita ngebahas soal IMS. Yang mana ini semuanya bisa kita dapatkan informasinya melalui internet dan juga media sosial nih. Jadi media sosial ini sekarang jadi salah satu tempat utama anak muda cari informasi, betul? Iya,
3: betul banget, banget.
0: Kalian pun juga punya sosial media.
3: Iya, pasti.
0: Nah, kalau misalnya kita menggunakan sosial media nih, apa yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita menemukan konten tentang sexual health di internet? Dan balik lagi, gimana caranya untuk nggak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya?
3: Kalau dari apa yang perlu kita perhatikan nih tentang konten sexual health atau kesehatan seksual di internet? Jadi kalau media sosial menurut kita sendiri, menurut aku sendiri sih, kayak memang bisa menjadi tempat yang bagus untuk mendapatkan edukasi, tetapi kita juga harus tetap kritis nih untuk dalam berpikir. Jadi jangan hanya melihat judul atau potongan video, karena terkadang informasi yang disampaikan bisa kehilangan konteks ya kak ya. Jadi kita perlu melihat sumbernya terlebih dahulu, terus membaca secara lengkap, dan kalau memungkinkan untuk membandingkan dengan sumber lainnya yang terpercaya. Apalagi kalau kontennya ini berkaitan dengan kondisi kesehatan, kita tidak sebaiknya langsung mendiagnosis itu sendiri, karena hanya berdasarkan satu video atau postingan tersebut.
0: Oke,
3: gitu.
0: Oke, berarti emang harus balik lagi ya, harus cross check ke website lain harus, juga. Dan juga harus lebih bagus lagi adalah ke pakar kesehatan.
3: Benar banget.
0: Oke, kalau misalnya ngomongin soal mendapatkan informasi yang benar. Nah, setelah mendapatkan informasi yang benar, gimana nih anak muda bisa ikut berperan dalam menyebarkan edukasi? Kadang ada anak muda yang dapat informasi tapi di keep sendiri gitu. Ada juga yang ngebagiin ke cuma ke circle-nya aja tapi enggak ngebagiin ke teman-teman yang lain gitu. Gimana caranya untuk anak muda ini bisa berperan dan juga membantu mengurangi stigma atau kesalahpahaman yang masih ada nih di lingkungan sekitar kita, apalagi anak muda tuh.
3: Ya, menurut aku sebenarnya halnya itu bisa dimulai dari hal sederhana aja sih, hal kecil aja, dimana kita nggak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar adanya. Misalnya udah ada nih di berita bahwa kalau misalnya kalian demam 7 hari berarti tandanya kalian gini, padahal tuh nggak sebenarnya. Dan langsung tuh, lu kan dapat demam 7 hari jangan-jangan lu gini. Wah itu salah banget kan, salah besar. Jadi kita tuh jangan langsung menyebarkan informasi yang belum tentu dari mana sih sumbernya benar atau enggak. Tapi kita juga kalau dari sisi positifnya, kalau kita ketemu berita yang mungkin memang benar nih sumbernya terpercaya, kita bisa bantu ngebagiin, nge-share ke teman-teman kita. Dan juga kalau misalnya ada teman yang bertanya kepada kalian, bertanya sesuatu tentang kesehatan, sebaiknya kita membantu mereka, bukannya malah menjudge atau menertawakan ya, menakut-takutin. Kan kalau anak-anak muda berkedok jokes, nakut-nakutin, padahal we never know ya, di belakang itu dia tuh merasa, aduh apa bener ya, apa gini ya. Itu juga bisa ngebikin mereka tuh jadi takut buat lebih terbuka sama orang tuanya, sama kesehatan misalnya di rumah sakit atau gimana. Jadi bener-bener kita harus bisa ngekontrol diri kita sendiri dalam bertutur kata ataupun jari-jari kita di media sosial ini. Jadi penting banget.
0: Bener sih, apalagi kalau misalnya selain media sosial ya, misalnya kita di lingkungan sekitar aja, teman-teman sekolah gitu, kadang ditakut-takutin.
3: Iya, bener banget juga.
0: Bukannya malah diedukasi, malah ditakut-takutin.
3: Iya.
0: Tapi aku pengen tanya, kalian berarti sekarang masih sekolah kah atau apa nih?
3: Iya.
0: SMA, SMK. Satu kelas, bukan. Satu angkatan kah atau gimana?
3: Iya, satu angkatan.
0: Angkatan juga?
3: Iya.
0: Di angkatan, kelas berapa nih sekarang?
3: Kalau aku kelas 11, Dian juga kelas 11.
0: Oke, biasanya kalau misalnya di SMA nih, kalau di lingkungan kalian gimana memahami terkait terlepas dari sexual health ya, mm-mm, ataupun informasi kesehatan di lingkungan kalian sendiri seperti apa nih menyikapi tentang informasi-informasi kesehatan sekarang kan banyak nih. Kalau dari teman-teman kalian sendiri gimana, apakah mereka yang terbuka kah atau seperti yang kalian cerita tadi ada beberapa yang masih tabu dan segala macam, mm-mm, gitu, gimana nih?
3: Kalau dari aku sendiri, teman-temanku tuh kebanyakan yang masih takut kak, karena okay, mereka tuh sebenarnya pengen nanya, mm-hmm, tapi mereka tuh karena ada rasa takut yang mendalam, karena mereka tuh ngerasa dirinya mereka tuh kayak nggak sempurna gitu ya, masih okay, kayak mereka tuh ini, aduh beneran nggak ya, aduh beneran nggak ya gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya pengen nanya, tapi mereka dengan ada rasanya takut itu mereka nggak jadi nanya gitu. Okay. Jadi mereka nggak tahu benar atau enggaknya gitu.
2: Iya. Okay. Kadang rasa takut tuh bakal ngebikin mereka ngebungkam diri mereka sendiri dan gak jadi bertanya kan.
0: Kadang-kadang itu tadi yang kita bahas di awal ya, takutnya malah dijudge ya, walaupun sama seangkatan sendiri. Kadang ih kamu kok nanya gitu.
2: Iya betul.
0: Malah jadi topik tuh biasanya satu kelas dia gini nih gitu. Nah berarti kalian satu sekolah juga kah atau gimana?
3: Kalau dulu SMP ya, satu sekolah.
0: SMP satu sekolah. Nah kalian ikut Girls Act ini dari kapan?
3: Kalau aku sendiri dari bulan Oktober 2023 kak.
0: Oke, okay, wow, udah lama ya.
2: Kalau dia? Aku dari 2024.
0: 2024. Masa. Nah, berarti teman-teman kalian kan juga udah tahu nih kalian anggota Girls Act nih. Ada nggak dari teman-teman kalian yang akhirnya mungkin takut nyari informasi keluar-luar sana ataupun mungkin aku belum berani nih ke pakar kesehatan nananya ke kalian, pernah nggak kayak gitu?
2: Iya pasti pernah. Kalau aku pribadi pernah, dan okay, aku juga pernah mengedukasi teman-teman kelasku tentang kesehatan reproduksi, kesehatan seksual. Tapi beberapa yang aku dapat tuh responnya malah ih kok gitu,
3: jijian ya.
2: Padahal itu beneran
3: sebenarnya normal.
2: Kayak aku pribadi tuh ngasih tahu ke mereka, kalau kalian misalnya salah pergaulan kayak gini loh jadinya, kayak gini loh contohnya. Tapi mereka kayak ih kok kamu belajar kayak gitu, maksudku udah
3: liatnya
2: ngedukasi gitu mereka. Aku ya liatnya ngedukasi karena aku tahu bahwa anak muda nih kecil kemungkinannya kalau mereka tuh buka HP untuk gimana ya kesehatan yang benar nih gimana, gak mungkin. mungkin cuman ya
0: gak
2: banyak ya,
3: beberapa persen lah.
2: Jadi menurutku kurang edukasi. Jadi Girls Act Indonesia ini kan tempat kita buat menampung aspirasi-aspirasi perempuan di Indonesia dan juga anak-anak muda lainnya biar lebih terbuka dan mereka merasa bahwa kalau aku bertanya seperti ini, aku gak salah, okay, aku aman, karena aku memang pengen tahu gitu.
0: Okay. Nih, aku penasaran nih, setelah kalian, apalagi kalian hitungannya udah lama nih masuk Girls Act kan. Tadi kalian juga bilang kalau misalnya teman-teman kalian juga pun tahu kalau misalnya kalian anggota. Ada gak setelah kalian edukasi seperti itu, mungkin beberapa ada yang tertarik, gimana sih caranya join ke Girls Act gitu? Banyak gak sih kalau misalnya dari lingkungan sekolah kalian?
3: Banyak sih. Kalau dari lingkungan sekolahku nih, kebetulan aku sekolah di SMA Negeri 7 Denpasar. Jadi teman-teman aku tuh pada nanya kayak apa sih Girls Act gitu. Katanya mereka tuh pernah jadi kalau di Girls Act Indonesia tuh kayak ada mensosialisasikan ke sekolah-sekolah nih. Jadi teman aku ada yang nanya kayak ih kok kayak gak asik ya namanya ya, dia tuh yang baju ungu itu gak, yang baju pink gak gitu kan. Terus aku bilang iya kok tahu gitu, katanya pernah sosialisasi di sekolahnya. Dan ternyata mereka tuh pengen gabung. Terus aku bilang kalau emang mau gabung kalian bisa kunjungi Instagram mereka di Girls Act Indonesia. Jadi di sana kalian bisa DM aja. Dan yang paling menurut aku yang paling menarik tuh kita tuh di sini benar-benar bisa membuka pendapat kita tentang misalnya nih kita setiap minggunya tuh kita ada ketemu gitu di Yayasan Kreatif Raja. Jadi kita tuh bisa mengedukasi semua pikiran kita dan bakalan friendly banget dan seru banget sih kak setiap hari minggunya.
0: Itu setiap hari minggu?
3: Mungkin ada, ya, ada jadwal. Ada jadwalnya sendiri.
0: Kalau misalnya ngomongin Girls Act nih, kegiatan tadi menarik adalah sosialisasi juga ke sekolah-sekolah ya. Jadi ini akan di, ini sebenarnya dilakukan rutin kah? Ada jadwalnya atau nunggu sekolah mengundang dulu atau gimana nih?
3: Enggak sih, mungkin pas pra MPLS misalnya kayak gitu. Jadi kalau waktu MPLS tuh kan awal-awal mula apalagi di SMP nih, dari anak-anak menuju remaja gitu. Pasti mereka tuh ada kepo dengan pubertasnya mereka mungkin. Jadi dengan adanya Girls Egg Indonesia, kita mengedukasi kepada teman-teman kalau kita tuh benar-benar adanya pubertas ini yang sangat wajar gitu kak. Jadi dengan adanya kita Girls Egg tuh mengedukasi, dan kita tuh juga seru-seru banget dalam dalam kegiatan apapun kita selalu seru sih kataku ya.
0: Seru banget sih kalau misalnya denger cerita. Berarti dari kalian udah masuk, udah join sama Girls Egg ini, udah ikut sosialisasi juga nih
3: udah,
0: sejauh ini?
3: Udah pernah.
0: Di mana aja kalau boleh tahu?
3: Kalau aku sendiri waktu itu di panti asuhan apa ya namanya, pokoknya ada panti asuhan dekat sini. Kita di sana ngedukasi tentang teman-teman yang ada di sana. Jadi kita tuh ngenalin apa itu HIV, AIDS gitu. Terus teman-teman itu juga tertarik banget untuk mempelajari tersebut karena mereka sendiri tahu tapi nggak tahu kebenarannya gitu. Jadi kita balik lagi, kita yang ngasih tahu ke mereka gitu.
2: Dan di sana kita juga ada main games gitu kak. Jadi mereka tuh ngerasa bahwa kita tuh aman banget buat mereka. Jadi kita kan juga ikut seneng ya kalau misalnya berarti oh Girls Egg Indonesia berarti punya pengaruh yang oke ya buat anak-anak muda karena mereka merasa aman sama kita, merasa kita peduli sama kesehatan mereka. Jadi Girls Egg Indonesia ini benar-benar wadah aspirasi penting buat anak-anak muda sekarang.
3: Bener banget.
0: Nah apalagi di bulan September tadi seperti yang kalian bilang, kita lagi Girls Egg Indonesia lagi menekankan terkait sexual health awareness. Ini di September ini apakah ada tanggal khususnya terkait ini apa gimana nih?
3: Kalau tanggalnya enggak sih kak saya.
0: Tapi tapi emang di bulan ini.
3: Di bulan September ini.
0: Okay. Ini akan berlanjut kah atau di bulan selanjutnya akan ada topik yang berbeda lagi, tema yang berbeda lagi?
2: Pastinya ada. Kita bakal ada kejutan-kejutan dari Girls Egg Indonesia.
0: Kayak gitu tuh perdua. Jadi buat kamu yang penasaran, nanti kita ngebahas lagi tuh perdua terkait topik hari ini dan juga kita bakal kenalan lagi lebih dalam sama Girls Egg nih. Kegiatannya seperti apa, dan juga buat kamu mungkin nanti bisa dibahas lagi. Gimana caranya untuk join ke Girls Egg. Jadi buat kamu jangan kemana-mana tuh, perdua stay tune di 95,3 FM, semangat terbaik kamu.

0: Acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren lo, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: touch.
1: Ya, semua berdua masih barengan sama Cakra dan juga masih bareng sama Dian dan juga Gung Intern dari Girls Act Indonesia, semua berdua. Hari ini kita ngebahas soal Fact Over Fear Sexual Health 101 for Youth nih. Sebagai penutup, karena kita udah 54 menit lepas dari jam 4 juga nih. Buat kalian berdua nih guys, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk teman berdua sekarang yang lagi dengerin ataupun nonton, apalagi mereka juga termasuk dari generasi muda ataupun anak muda yang memang mengalami hal yang kita bahas sekarang terkait puber dan juga terkait sexual health ini gitu. Gimana nih?
0: Oke, kalau dari aku pribadi poinnya itu jangan merasa malu cuman karena kita ingin tahu sesuatu tentang tubuh kita lebih dalam. Dan juga untuk kalian, kalau misal kalian punya pertanyaan, itu sebenarnya hal wajar guys, karena apalagi di masa remaja itu kan ketika banyak hal yang sedang berubah dan juga kita ingin tahu lebih banyak tentang tubuh, ingin mengenali lebih dalam tentang tubuh kita.
1: Betul.
0: Dan yang penting itu adalah kita perlu belajar bahwa mencari jawaban itu dari sumber yang benar dan tidak langsung percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan dengan pengetahuan yang baik, anak muda justru bisa lebih memahami dirinya sendiri dan juga bisa menjaga kesehatan dengan lebih bertanggung jawab sama diri mereka sendiri.
1: Oke, nah itu nomor dua. Kalau misalnya nyari jawaban itu harus yang sesuai dengan proporsinya ya.
0: Iya,
1: harus
0: yang sesuai, pasti-pasti aja.
1: Bener, jangan nyari jawaban di kunci jawaban, kagak ada. Oke, kalau misalnya dari Gung Intern nih, seperti apa nih?
2: Oke, kalau jadi aku sendiri nih, karena ini udah mungkin udah di akhir ya, jadi aku mau ingetin sama kalian, kalau kita di bulan September itu lagi memperingati Hari Seksual.
0: Sexual health awareness.
2: Jadi kayak pesan aku, jadi jangan biarkan rasa takut dan malu atau stigma yang membuat kita berhenti mencari tahu informasi yang benar. Jadi kalau sesuatu yang belum kita pahami nih, kita boleh bertanya kepada orang yang terpercaya atau tenaga kesehatan. Jadi kita juga perlu belajar menghargai diri sendiri atau orang lain, termasuk menghargai batasan orang lain itu yang tidak menghakimi seseorang karena kondisi kesehatannya. Jadi male fact over fear bukan hanya tentang mengetahui fakta, tetapi juga tentang mengetahui nih penggunaan pengetahuan itu untuk membentuk lingkungan yang lebih aman dan saling menghargai kak.
1: Oke, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Girls X sendiri, adakah kegiatan yang akan dilakukan kedepannya, apalagi memperingati sexual health awareness ini gitu? Mungkin ada kegiatan yang akan dilakukan kah atau gimana nih?
0: Iya, pastinya ada.
1: Pasti ada.
0: Satunya pasti sosialisasi dan juga mungkin buat konten-konten menarik di mana di sana ada ilmu-ilmu yang harus kita bagikan ke anak-anak muda lainnya.
1: Oke, hari ini di bulan ini udah sempat sosialisasi belum ke sekolah-sekolah?
2: Kalau sosialisasi dari di aku sendiri belum ada sih kak.
1: Belum ada. Tapi selalu melakukan rutin ya.
0: Pasti.
1: Oke. Buat teman berdua yang mungkin sekarang lagi nonton atau dengerin nih dan juga dari sini penasaran, kak, gimana nih caranya ikut Girls Act Indonesia? Boleh dikasih tahu mungkin kemana akan menghubunginya kemana dan juga apakah ada seleksi buat pemilihan dari anggota ini? Gimana? Boleh?
2: Oke, kalau dari aku, caranya kalian untuk masuk teman-teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau minat dengan Girls Act Indonesia atau enggak, kalian tuh pengen tahu apa sih itu Girls Act Indonesia, kalian bisa kunjungi Instagram mereka di Girls Act Indonesia. Di sana kalian bisa DM kalau kalian tuh memang pengen mengetahui lebih dalam tentang Girls Act itu. Jadi kalau dengan, kan dari kakak bertanya nih, ada seleksi enggak itu?
1: Yeah.
2: Kebetulan kalau dari aku tuh enggak ada ya. Jadi kita asal kita DM kakaknya yang admin di Girls Act Indonesia dan kalian langsung bisa keterima gitu, dan kalian bisa langsung datang ke Yayasan Kerti Praja kita gitu.
1: Berarti nggak ada seleksi sama sekali? Apakah? Tapi kalau misalnya ntar yang daftar membludak atau aku juga pengen daftar nih, cowok boleh nggak sih?
2: Sebenarnya cowok boleh, boleh,
0: boleh
2: sih. Banget.
0: Boleh karena kita juga ada, ada organisasi boys gitu, boys gitu. Dan di sana juga intinya kita tuh memberi ruang gitu loh buat anak-anak muda, biar gimana caranya kalau memang dia semangat banget nih buat ikut berpartisipasi, buat ikut juga membagikan materi-materi penting, ya kita pasti bakal open buat mereka. Dan kalaupun misalnya banyak orang yang memang tertarik pengen ikut Girls Act Indonesia, jadi okelah, banyak dong berarti anak muda yang sadar sama kesehatan-kesehatan sexual health dan kesehatan-kesehatan
1: lebih
0: lainnya.
1: Lebih banyak yang mengedukasi.
0: Jadi lebih banyak yang, jadi kita tuh seperti punya banyak cabang-cabang orang yang bakal mengedukasi
2: lebih banyak.
0: Jadi kita gak perlu sampai yang terlalu terfokuskan buat mengedukasi kesini kesini, jadi udah luas lah.
2: Okay. By the way nih ya, untuk kita yang teman-teman pro 2, kalau misalnya kalian minat nih, kita rekrut orang itu kalau nggak salah 10 tahun sampai 24 tahun gitu ya.
1: Rentang umurnya segitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Jadi sosial medianya ada di girlsact.indonesia. Ada di Instagram aja atau dari di TikTok dan WhatsApp.
2: TikTok juga TikTok ada dong. TikTok ada, Facebook ada. Iya.
1: Oke. Buat kamu tuh per 2. Jadi buat yang mau gabung ke Girls Act Indonesia boleh nih langsung mampir aja ke sosial medianya. Terima kasih buat Dian dan juga Gung Intan yang sudah juga mampir ke Perdua RR dan Pasar. Dan juga teman Perdua mungkin harus diakhiri juga live Facebooknya hari ini teman Perdua. Terima kasih buat kamu yang sudah join nih. Dan cakranya masih di sini sampai nanti di jam 8 malam teman Perdua. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune di sini aja. 95,3 FM, teman terbaik kamu. Bye.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Ya temen per 2, udah di jam 5:15 temen per 2, Cakra bakal updatein kamu info lokal nih temen per 2. Cakra bakal bawain kamu informasi terkait kota Denpasar, Pulau Bali, dan Indonesia pada khususnya. Sampai nanti temen per 2 di kurang lebih jam 6 temen per 2 setelah sebelum jam 6 tepat, Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi. Dan di jam 6:18, Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, temu per 2 di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, semua berdua masih barengan sama Cakra nih. Dan Cakra akan membawakan kamu informasi lokal. Yang mana pertama ini temu berdua kita bakal gak ke kota Denpasar dulu, tapi agak jauhan dikit di Kabupaten Klungkung temu berdua. Jadi temu berdua di Kabupaten Klungkung, tepatnya di Kecamatan Nusa Penida, ini menghadirkan ambulans laut milik Nusa Medica Clinic Group yang diharapkan mempercepat layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah Nusa Penida dan Pemburuan. Buat Klungkung Imade Satria, saat meresmikan Nusa Medica Sea Ambulance di Nusa Ceningan, Tumpur 2, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, hari Selasa. Hari ini Tumpur 2 mengatakan karakter wilayah Nusa Penida yang terdiri atas Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan juga Nusa Ceningan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan berbagai layanan publik termasuk kesehatan Tumpur 2. Nah, beliau mengatakan dengan adanya si ambulans ini akan lebih memantapkan lagi bagaimana layanan pemerintah khususnya Kabupaten Klungkung bisa lebih cepat terhadap kesehatan, khususnya layanan kesehatan di Kecamatan Nusa Penida. Beliau mengatakan selama ini penanganan kondisi darurat kesehatan di Nusa Penida terkendala jarak dan waktu, terutama ketika pasien membutuhkan pelayanan atau tindakan medis khusus yang tidak tersedia di wilayah kepulauan tersebut nomor 2. Kondisi serupa juga terjadi ketika kecelakaan atau musibah menimpa wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida Tumpur 2. Jadi diharapkan adanya si ambulans atau ambulans laut ini Tumpur 2 nggak cuma mempercepat layanan kesehatan bagi masyarakat, tapi juga wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida Tumpur 2. Ya teman berdua, kita doakan semoga dengan adanya program ini lebih bagus lagi pelayanan kesehatan yang diberikan teman berdua di Provinsi Bali ini, teman berdua khususnya ke dari Nusa Penida ke Kabupaten Klungkungnya sendiri ya teman berdua, karena kan emang harus nyebrang laut tuh teman berdua. Jadi dengan adanya ambulan laut ini teman berdua bisa mengefektifkan jarak dan juga waktu tuh nomor 2.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: lumpia, lumpia, lumpia, lumpia, lumpianya ya Bu ya. Oh, pakai tahu, pakai tahu. Terus oh iya, tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar Mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi nggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi. Terus cabai ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Abis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Perdua. Masih informasi lokal nih Temu Perdua. Dari Kabupaten Klungkung kita beranjak ke Kabupaten Badung nih Temu Perdua. Jadi pemerintah Kabupaten Badung ini mematangkan rencana melakukan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, guna mengatasi masalah kemacetan lalu lintas Temu Perdua. Ini disampaikan langsung oleh Bupati Badung Ibu Wayan Adi Arnau Temu Perdua, dan beliau mengatakan pembangunan infrastruktur perlu dipersiapkan secara matang, baik dari aspek teknis maupun skema pembiayaan agar bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung konektivitas antar wilayah Temu Perdua. Tapi dari sisi finansial Temu Perdua, pinjaman yang rencananya dilakukan Pemkab Badung dirancang melalui kolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero dan BPD Bali Temu Perdua. Bapak Bupati Adi Arnawo sendiri menjelaskan Temu Perdua, usulan pinjaman diarahkan untuk koridor Gatot Subroto Barat Canggu, Terminal Mengui sampai Werdibuan Temu Perdua. Selain jalan konvensional Temu Perdua, Pemkab Badung juga melakukan kajian terhadap opsi alternatif nih pada kawasan dengan kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah Temu Perdua.

Ya, semua berdua beliau juga mengungkapkan kemampuan fiskal Kabupaten Badung secara pemerintah juga dinilai sangat aman dengan indikator debt service coverage ratio atau DSCR semua berdua itu mencapai 20,86 yang jauh di atas batas minimum 2,50 semua berdua atau 2,5. Jadi teman perdua, kita doakan ya teman perdua dengan pembangunan lalu lintas ini, teman perdua, pembangunan infrastruktur untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas ini bisa berjalan dengan baik teman perdua dan bisa membantu meningkatkan perekonomian pariwisata yang ada di Kabupaten Badung nih.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

teu perapiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba

berangkat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra teman Pro 2. Setelah tadi di jam 6 tepat Cakra hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi, dan juga di jam 6 lebih 18 menit Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang balik lagi teman Pro 2 di setengah 7 ini. Cakra masih nemenin kamu dan masih bawain informasi. Kalau misalnya tadi Cakra updatein kamu informasi lokal yang ada di kota Denpasar dan Pulau Bali pada khususnya teman Pro 2 selama beberapa menit ke depan sebelum nanti pindah di jam 7 ya teman Pro 2, kamu bakal masuk di Ini Indonesia. Cakra bakal bawain kamu informasi terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini Cakra bakal update-update dulu teman Pro 2 terkait informasi-informasi yang penting untuk kamu ketahui teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dan

0: Waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

ada yang seperti Indonesia itu memperdua, memborong dominas, memborong daftar makanan pendamping terbaik di Asia itu memperdua. Kenapa ngeborong? Karena nggak cuma satu itu memperdua, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, 6 itu memperdua yang yang ada sebagai daftar makanan pendamping terbaik di Asia versi Taste Atlas 2026 itu memperdua. Jadi tamu perdua Indonesia ini berhasil mendominasi jajaran hidangan pendamping dengan penilaian tertinggi di Asia Tenggara versi Taste Atlas per 15 September 2026. Perkedel tamu perdua menempati posisi teratas dengan skor 4,3 poin, disusul tempe mendoan dengan 4,2 poin. Sementara itu nasi kuning, sambal dan juga tempe goreng masing-masing memperoleh skor 4,1 poin tamu perdua. BTW kalau misalnya ngomongin nasi kuning, ini sebenarnya termasuk makanan utama sih tamu perdua, atau hidangan utama, bukan hidangan pendamping. Tapi mungkin beberapa sebagai pakar Taste Atlas ini mengkategorikan nasi kuning ini sebagai hidangan pendamping gitu kali ya, tamu perdua. Ya jujur kalau misalnya ngomongin makanan Indonesia ya, tamu perdua, ini emang udah juaranya kalau misalnya soal rasa tuh perdua. Rasa rempah-rempah yang ada di Indonesia, makanan Indonesia itu kayaknya belum ada yang bisa ngalahin tuh perdua. Makanya kenapa makanan Indonesia ini mendominasi di daftar makanan pendamping terbaik di Asia 2026 versi Taste Atlas nih.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. Broadway FM dan Pasar. Broadway FM.

0: Lagunya harus semangat umur 2 karena Cakra juga semangat untuk ngasih tahu ke kamu kalau Soto Betawi dari Jakarta ini berhasil menempati peringkat ketiga dalam daftar 50 Best Soups in the World versi Taste Atlas 2026 umur 2. Ini membuktikan ya umur 2 bahwa kelezatan kuah santan gurih dipadukan dengan potongan daging sapi empuk ini mampu memikat lidah pecinta kuliner internasional umur 2. Soto Betawi ini digambarkan sebagai sup santan dengan daging sapi yang biasanya disajikan dengan nasi, acar, dan keripik emping yang renyah umur 2. Selain Soto Betawi, ada pula rawon yang menempati peringkat ke-37 dalam daftar ini umur 2. Tapi hebat nih umur 2, Soto Betawi memasuki peringkat masuk di peringkat ketiga umur 2 dalam daftar sup terbaik di dunia. Itu membuktikan umur 2 mengkonfirmasi bahwa makanan Indonesia enak semua umur 2. Dan ini merupakan salah satu hasil tradisi ya umur 2, hasil budaya yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah makanan umur 2. Nah, untuk lebih lanjut untuk ngebahas soal kebudayaan yang ada di Indonesia, nanti kita beralih di Ini Indonesia di jam 7 umur 2, Cakra bakal kasih tahu kamu info-info terkait kebudayaan yang ada di Indonesia, termasuk tradisinya, makanannya, dan segala rupanya umur 2. Jadi buat kamu umur 2, kamu harus pantengin terus RRI Pro 2 dan Pasar Umur 2 di 95,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time yaitu Camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

Dalam tradisi Jawa dan Bali, gamelan punya hubungan yang erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat atau memperdua. Instrumennya dimainkan secara berkelompok dan setiap bagian saling melengkapi. Menariknya, atau memperdua, konsep ini juga mencerminkan nilai kebersamaan. Gak ada satu alat yang terus-terusan menjadi pusat perhatian. Ada gong, ada kendang, ada metalofon atau gangse atau balungan atau memperdua. Dan instrumen lainnya yang punya peran masing-masing untuk membentuk satu kesatuan musik. Jadi kalau diibaratkan kehidupan, gamelan seperti pengingat bahwa yang berbeda-beda justru bisa terdengar paling indah ketika dimainkan bersama.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Kain tenun Indonesia ternyata bisa lebih dari sekedar pakaian atau oleh-oleh tuh memperdue. Di sejumlah daerah, motif dan cara pembuatannya dapat berkaitan dengan identitas, kepercayaan, lingkungan, sampai cerita yang diwariskan antar generasi. Yang menarik tuh memperdue, proses membuat tenun tradisional bisa membutuhkan waktu yang panjang karena banyak dilakukan secara manual. Setiap benang harus diatur dan disusun supaya menghasilkan pola tertentu. Artinya tuh memperdue, ketika kita melihat selembar kain tenun, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari banyak proses, keterampilan tangan, pengetahuan, kesabaran, dan juga tradisi. Jadi jangan heran ya tuh memperdue kalau kain tenun tradisional punya harga yang cukup tinggi. Karena yang kita beli bukan cuma kainnya, tapi juga waktu dan pengetahuan yang ada di baliknya.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Mide Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Mide Chills.

Sebelum pengaruh agama-agama besar berkembang di Nusantara atau memperdua, masyarakat di Jawa sudah memiliki berbagai tradisi dan sistem kepercayaan lokal. Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan budaya Jawa adalah kapitayan. Kapitayan sering dijelaskan sebagai kepercayaan tradisional yang mengenal konsep Sanghyang Taya. Kata Taya dalam sejumlah kajian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diwujudkan secara langsung. Dalam tradisi ini juga teman perdua dikenal istilah seperti tu atau Tuhan, serta praktik penghormatan terhadap tempat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tapi yang menarik teman perdua, pembahasan kapitayan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan juga peneliti. Jadi kapitayan gak bisa begitu saja disederhanakan sebagai agama asli Jawa. Intinya teman perdua, jauh sebelum budaya modern seperti sekarang, Nusantara sudah punya sejarah pemikiran dan kepercayaan yang sangat beragam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat, hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Informasi pertama malam hari ini datang dari akademisi dan peneliti Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. I. Nengah Mulyarta, yang mengatakan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Bali masih menghadapi sejumlah kendala. Dijelaskan kepemilikan lahan sempit, kondisi topografi persawahan barundak, hingga minimnya regenerasi petani menjadi faktor yang membuat penerapan mekanisme atau mekanisasi dan teknologi pertanian ini belum berjalan optimal. Menurut Dr. Inengah Mulyarta menambahkan, meskipun teknologi pertanian sebenarnya sudah mulai diterapkan di Bali, namun penerapannya masih belum merata dan cenderung terfragmentasi. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Bali United yang menelan kekalahan perdana musim ini setelah takluk 0-1 dari tuan rumah Borneo FC pada pekan ketiga Super League 2026-27 di Stadion Segiri Samarinda. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengaku kecewa dengan penampilan timnya yang tidak mampu menjalankan skema permainan yang telah disiapkan, termasuk adanya pemain terkena kartu merah. Diakui meskipun perubahan strategi dilakukan untuk meningkatkan tekanan pada 20 menit terakhir, namun belum mampu mengubah keadaan. Johnny Johnson menambahkan Bali United saat ini mengoleksi 2 kemenangan dan 1 kekalahan, serta berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9, kamu akan ditemani Music Live Chat dari Pro 2 RRI di Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar. Ya,
0: sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya? Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti? Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Justru. Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal

0: sih, jujur namanya Marfa tuh kayak
1: ya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan?
1: Jarang, makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Marfa cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Marfa cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah gak ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba yang namanya Marfa mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan?
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gua bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu. Buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: perankan gitu
0: kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya.
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi menurut gue gak ada.
0: Oke.
1: Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul, caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya, kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ini ntar soon
0: tunggu soon aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak oke, ini enak gitu.
0: Oke.
1: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Oke. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan. Cuman itu yang dipentingin menurut gue. gugup itu. Iya, karena kalau kita udah nggak gugup,

0: Berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
1: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gue, berarti kita masih merasakan sensasi.
0: Sensasinya.
1: Yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer. Bener. Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
0: Lumayan.
1: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
0: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oh wow,
0: iya. Oke. Nah, cuman kadang orang kaget ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Kecil gue nyanyi, wah, sekarang lagunya.
1: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming
0: lebih
1: kalau sekarang.
0: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
1: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
0: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
0: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
0: Iya. Yep.
1: Iya kan?
0: Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
0: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Matfa aja, udah panggil Zaki. Zaki
1: ya, okay. Aja. Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
0: Lu panggil gue Zaki aja, man.
1: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Adva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lu ya, yang sekarang lu lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lu merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Bener. Awal bulan ya.
0: Awal bulan banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lu? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gua sih.
0: Oh, ketiga lu.
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Okay. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama? Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal lah.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gue menulis lagu. Awalnya judulnya gue gak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda.
0: Ya?
1: Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Okay.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa salah gua, apa salah gua, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain, okay, hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah, bener.
0: Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, enggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya, walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik, karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget, bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu mau masukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
0: okay.
1: Gua masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Okay,
1: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
0: Serius Ki?
1: Itu. Ya benar. Udah begitu.
0: Gak impersonate aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang
1: 8
0: lebih.
1: Bulan.
0: Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu. Oke. Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di Milidium ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak. Kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Udah.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lo juga.
1: Benar
0: gitu
1: ya, banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
1: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
0: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya nyakitin gue bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
1: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke.
1: Okay. Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih, Jack, gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya. Iya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya, setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
1: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Oke.
1: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
1: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
1: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah. Kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Bener.
1: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
1: Lagi capek aja, ya, ya ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes yes yes, alright, oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat Pak. Ya.

0: LC Music Live Chat masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, garit. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Kan? Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke. Oke gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Itu udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: lah ya.
1: Apa gitu.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya benar sih, ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang. Cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam.
0: Nah.
1: Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan berakting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek
1: tunggu
0: aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mat Fa ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you, brother.
0: Thank you sukses
1: thank
0: buat
1: you
0: albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Fa.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio?
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah. Gak usah banyak tapi-tapian, langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat aja. Malam hari ini seperti biasa nemenin kamu teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dimana lagi kalau bukan di Pro 2 FM. Teman Pro 2, malam hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik pastinya untuk menutup hari kamu. Jadi jangan kemana-mana. Dan kamu juga bisa request lagu favorit kamu selama 2 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti di WhatsApp kita ya. Catat WhatsApp baru kita ya. Ingat, kita udah punya WhatsApp baru teman Pro 2. Jadi silakan bebas mau dihapus kek atau diblok kek nomor lama kita ya. Giliran kamu untuk save nomor WhatsApp kita yang baru. Nomornya di nomor 0896200-20953. Sekali lagi, 0896200-20953 ya. Jadi kalau kalian bingung, akhirannya itu mirip-mirip kayak nomor frekuensi kita 95,3 gitu ya. Nah teman Pro 2 juga jangan lupa follow semua sosial media kita ya. Ada di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2Denpasar ya. Langsung aja follow semua sosial media kita. Dan kalau kamu mau request lagu, boleh banget langsung DM Instagram kita ya. Sekali lagi di @RRIPro2Denpasar. Malam-malam gini kerasa ya kalau beberapa dari kita mungkin ada yang craving atau ngidam sama sesuatu yang ya manis kayak atau gurih, savory gitu ya. Jadi udah jam apa ya, udah lewat jam 9, jam 10 itu kadang perut kayak rasanya gak bener-bener lapar sih ya. Tapi tiba-tiba otak kayak mulai muter katalog seblak enak nih, martabak kek atau mie instan gitu ya, ayam geprek. Nah aneh ya.

jadi kalau kita siang-siang tuh biasa aja mungkin, tapi kalau malam justru pikiran kita itu mulai kayak pikirannya jajan, terus yang lebih menggoda atau tempting. Nah, kita bakal bahas tentang craving atau ngidam malam hari yang bisa muncul karena beberapa hal. Jadi bisa mungkin karena makan malam terlalu sedikit, atau jarak makan yang terlalu panjang, kurang tidur, stres, atau memang udah jadi kayak kebiasaan ya. Jadi kadang yang kita kira lapar sebenarnya cuma kombinasi antara kebutuhan tubuh, kebiasaan, dan keinginan untuk cari sesuatu yang bikin nyaman. Tapi masalahnya, jajanan malam ini biasanya punya satu senjata rahasia, yaitu gurih, manis, pedas, dan semuanya nano-nano, teman-teman berdua ya. Jadi sebelum buka aplikasi pesan makanan, coba tanya diri kalian sendiri ya. Aku benar-benar lapar atau cuma jadi ingin sesuatu yang... Oh kok jadi ingin sih? Atau cuma pengen sesuatu yang enak sekarang nih?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kita masih ngomongin tentang cara ngatasin craving di tengah malam, teman bro 2 ya. Nah, ini penting banget. Yang pertama, lapar dan craving atau ngidam itu enggak selalu sama, teman bro 2. Jadi lapar biasanya datang secara bertahap karena memang perut terasa kosong, jadi energi menurun ya, dan kita relatif terbuka dengan berbagai jenis makanan. Mau nasi telur gitu ya, itu udah enak banget ya kalau orang lapar, teman bro 2 ya. Nasi telur kecap atau dikasih, kalau aku sukanya kasih mentega dikit. Aduh, itu enak banget, teman bro 2 ya. Atau buah-buahan atau makanan sederhana itu masih oke ya. Sementara craving atau ngidam ini biasanya lebih spesifik nih. Misalnya aku harus makan cireng deh sekarang nih. Bukan sekedar pengen makan doang, tapi harus makanan itu ya. Bahkan udah kenyang pun rasanya tetap kepikiran, atau bahkan kepikiran sama makanan yang lain atau jajan-jajan yang lain. Nah, salah satu trik sederhana nih, teman pro 2, kamu bisa kasih kayak jeda sekitar 10 sampai 20 menit. Jadi minum air, lakukan aktivitas ringan, atau pindah dari tempat yang biasanya jadi lokasi ngemil gitu. Ini agak susah juga teman pro 2 ya kalau diikutin ya, pindah dari lokasi ngemil ya. Karena aku biasanya kalau mau ngemil harus beli dulu gitu ya, ada titik-titik tertentu ya, kafe-kafe tertentu yang aku datengin. Kayak tadi sebelum siaran pun, ya ampun, aku dateng deh ke salah satu coffee shop favoritku ya, jadi beli kopi. Terus di dalam perjalanan dari coffee shop itu ke tempat siaran, ke pro 2, lewat bakery ya, jadi beli roti lagi gitu ya. Jadi ya harus banyak-banyak yang namanya niatnya itu ditambah sih, teman bro 2, kalau mau berhenti yang namanya craving atau ngidam tengah-tengah malam gitu. Nah, kamu juga bisa minum air, lakukan aktivitas ringan, atau pindah dari tempat yang biasanya jadi lokasi ngemil itu tadi. Dan kalau setelah itu masih lapar, ya makan aja makanan yang berat gitu ya. Jadi kalau keinginannya udah mulai hilang, kemungkinan besar tadi lebih ke craving. Jadi jangan langsung memusuhi diri sendiri karena pengen ngemil malam ya. Jadi kita cuma perlu belajar ngebaca sinyal tubuh aja, teman bro 2.

0: Tahu gak sih? Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang, ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Teman berdua, kamu masih dengerin Today's Recap ngomongin tentang craving tengah malam dan gimana cara ngatasinnya bareng aku Azriel Timothy ya. Nah, semakin kita bilang pokoknya aku gak boleh makan, kadang otak itu malah semakin fokus ke makanan tersebut. Ini true banget sih teman berdua ya. Ini yang bikin diet itu terasa kayak perang setiap malam gitu, daripada langsung melarang total nih teman berdua. Coba pakai strategi portion control. Misalnya, kamu pengen coklat nih, ya nggak harus menghabiskan satu batang coklat itu kayak kan. Jadi misal ingin keripik, ambil secukupnya aja ke mangkuk. Jadi jangan makan langsung dari bungkusnya. Nah terus pengen mie gitu ya, bisa pertimbangkan porsi yang lebih kecil atau tambahin kondimen-kondimen untuk pelengkap nutrisi kayak telur, untuk protein, sayuran, untuk seratnya. Jadi bukan cuma mie doang gitu yang cuma ngasih karbo dan juga micin atau MSG gitu. Intinya bukan ngebuat jajanan jadi musuh, tapi ini ngebuat kita tetap punya kendali atau kontrol atas porsinya juga teman berdua. Karena jujur ya teman berdua, karena apa ya, kadang masalahnya bukan makan malam sama dengan dosa gitu ya. Masalahnya adalah ketika satu craving atau ngidam kecil itu berubah jadi ah ya udahlah sekalian aja gitu ya kan, satu bungkus gitu abis atau dua minuman ikut masuk gitu. Terus akhirnya jam 1 pagi kita duduk sambil tanya-tanya lagi, kenapa ya tadi gak berhenti dari awal gitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan sudah murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya. Broadway FM dan Pasar.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Kalau kamu mungkin tipe yang sering kena serangan craving tengah malam, jangan cuma ngandelin niat aja ya. Karena lingkungan ini juga perlu diatur Teman Pro 2. Jadi coba sediakan pilihan makanan yang gampang diambil ketika lapar malam. Misalnya kayak buah, yogurt tuh sehat banget yogurt Teman Pro 2. Atau kayak telur rebus, oatmeal, susu, kacang dalam porsi kecil atau makanan sederhana yang gak membutuhkan proses masak yang panjang. Nah sebaliknya kalau ada makanan yang memang susah kamu kontrol porsinya, jangan terlalu banyak menyimpannya di rumah ya, karena jam 11 malam kemampuan kita untuk bernegosiasi dengan sebungkus keripik, nah itu biasanya jauh lebih lemah dibandingkan sama jam 10 pagi ya. Dan satu lagi, misal kalau kamu lagi makan, jangan sambil scrolling atau nonton YouTube gitu. Karena ketika perhatian kita ke TikTok, Instagram, YouTube atau series gitu, kita kadang bisa kehilangan kesadaran soal berapa banyak yang udah kita makan. Jadi kalau kamu memang pengen ngemil, duduk ya, ambil porsinya, nikmati, dan jangan sampai tangan ini makan sendiri sementara matamu sibuk nonton sesuatu yang lain Teman Bro 2. Sesuai janjiku tadi juga Teman Pro 2, karena ini zona request time dari jam 9 sampai jam 11 malam, udah ada beberapa request yang masuk. Enggak sih, baru satu sih ya. Dari Instagram, ada dari @deasasmita. Hai tim, semangat siarannya ya. Aku mau request lagu terbarunya dari Lisa Sawadika karena pengen banget ke Thailand sebenarnya. Oke, semoga kamu bisa ke Thailand tahun ini atau tahun depan ya. Sukses terus untuk siarannya.

Thank you ya udah diputerin. Oke, sebenarnya belum diputerin juga ya sih ya Dea ya. Habis ini aku puterin, lagunya juga udah siap. Dan buat kamu yang mau request teman Pro 2, sekali lagi aku tungguin sampai jam 11 malam nanti. Bisa langsung DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar atau save nomor WhatsApp kita yang baru. Sekali lagi nomor WhatsApp kita baru ya teman Pro 2. Nomornya 0896200 2095 3. Sekali lagi aku bacain, 0896200 2095 3. Langsung aja kita dengerin, ini dia requestan lagu dari Dea, Sawadika by Laisa.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh, minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아쿠 디 마나 야?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Ah, segar! Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Kamu masih di Today's Recap teman Pro 2 dan mungkin ini menjadi yang terakhir ya untuk ngebahas tentang craving tengah malam gitu. Jangan sampai usaha ngatasin craving ini malah ngebuat kita takut makan. Kalau emang lapar, ya makan. Ya tubuh tuh bukan kalkulator yang harus selalu kita paksa ngikutin jadwal. Yang bisa diperbaiki justru pola makannya itu sepanjang hari. Ya pastikan makan utama kalian ini cukup mengenyangkan dan punya sumber protein, serat, dan karbohidrat ya. Nah, yang paling penting juga tidur itu juga penting karena kurang tidur itu bisa mempengaruhi rasa lapar dan keinginan kita untuk makan. Jadi menghadapi jajanan tengah malam itu bukan cuma soal punya mental baja dan sanggup menolak martabak setiap malam gitu. Tapi lebih realistis kalau kita belajar membedakan lapar dan craving. Ngasih jeda ya, kasih jeda. Jadi kita kasih jeda untuk antara makanan berat dan ngemilnya kita, pola ngemilnya kita ya. Dan apalagi kita harus bisa untuk mengatur porsi itu tadi dan juga menyiapkan pilihan makanan di rumah yang variatif dan juga bernutrisi. Dan yang paling penting juga memperbaiki pola makan serta tidur ya. Karena pada akhirnya tujuan kita ini bukan hidup tanpa jajanan. Jadi kita emang boleh tetap untuk menikmati makanan favorit termasuk jam 11 malam gitu. Tapi jangan sampai craving yang megang remote control kehidupan kamu teman Pro 2 alias jadi keterusan gitu kan ya.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku di Tudis Recap malam hari ini. Gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya kalau pamit dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Amur 70 dan Pasar, aku Azrael Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. Nah, see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.
4: Pro 2.

teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah dana air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

0: Ode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh, kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia. Teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya. Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat pagi Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Waktunya informasi Pro 2 yang akan dibacakan oleh Yogi Aridwi Payana, di mana informasi untuk edisi hari ini tepatnya Rabu 23 September 2026. Di mana yang pertama adalah akademisi dan penelitian Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarta ini mengatakan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Bali masih menghadapi sejumlah kendala. Dijelaskan kepemilikan lahan sempit, kondisi topografi persawahan berundak hingga minimnya regenerasi petani menjadi faktor yang membuat penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian belum berjalan optimal. Menurut Dr. Inengah Mulyarta menambahkan, meskipun teknologi pertanian sebenarnya sudah mulai diterapkan di Bali, namun penerapan masih belum merata dan cenderung terfragmentasi. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Bali United menelan kekalahan perdana musim ini setelah takluk 0-1 dari tuan rumah Borneo FC pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan penampilan timnya yang tidak mampu menjalankan skema permainan yang telah disiapkan, termasuk adanya pemain terkena kartu merah. Diakui meskipun perubahan strategi dilakukan untuk meningkatkan tekanan pada 20 menit terakhir, namun belum mampu mengubah keadaan. Johnny Jensen menambahkan, Bali United saat ini mengoleksi 2 kemenangan dan 1 kekalahan serta berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Demikian informasi Pro 2 FM di pasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Morning Vibe sampai nanti di jam 10 pagi.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua

Dan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Siaran dari kawasan Metropolis 97 Denpasar. Hai, selamat pagi teman Produa yang sekarang lagi mendengarkan Produa FM Denpasar. Bersama dengan Yogi di pagi hari ini yang sangat jarang menyapa kamu di pagi hari ini. Apa kabarnya? Semangat untuk menyapa kamu di hari Rabu kali ini sampai nanti di jam 10 tentunya ya. Yogi bakalan siap untuk menyapa dan juga memberi

Pagi-pagi nggak lengkap nih teman Prodo kalau misalnya kamu nggak tahu apa aja runutan apa yang bisa dibagi sama yoginya. Mulai dari perkiraan cuaca, kira-kira kamu bakalan siap disapa seperti apa hari ini? Apakah panas seperti biasanya? Atau mungkin ada pergeseran cuaca? Selain itu juga ya, kamu boleh banget nih teman Prodo untuk terhubung bersama dengan Yogi di media sosialnya Prodo FM Denpasar, Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok. Semuanya on banget untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Prodo FM Denpasar. Yes, benar banget. Username kita ada di RRI Prodo Denpasar. Untuk nomor WhatsApp udah ganti teman Pro 2, jadi bisa langsung aja disimpan di 089-6220-953. Dan selain itu juga nih teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, kamu cocok banget dengerin Pro 2 FM Denpasar, karena siap-siap nanti di jam 7 Yogi bakalan sebarin topik yang bisa kamu ikuti selama 2 jam sampai nanti di jam 9. Dan dari jam 9 sampai dengan jam 10 nanti juga bakal ada talk show. Ngomongin apa di hari Rabu ini teman Pro 2? Ada terkaitannya sama bencana-bencana gitu. Intinya semuanya bakal terangkum baik dengan Yogi di 95,3. Dan tidak lupa juga, siaran ini bisa kamu dengarkan secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download langsung teman Pro 2 di App Store dan juga Play Store. Tinggal cari aja RRI Digital.

0: Seberapa deg-degan kamu?
1: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
2: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sialan datangi.
3: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
1: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
4: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
5: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.
4: Kamu mau bermain denganku?
6: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum erupsinya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan erupsi gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

0: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Well, it's time for sharing information about our forecast. Lama banget berpikir apa sih perkiraan cuaca dalam bahasa Inggris gitu, teman Pro 2. Forecast gitu ya. Dan tentunya di pagi hari ini, teman Pro 2, kalau misalnya kamu udah mau beraktivitas dan juga sudah siap-siap untuk mulai menyapa dunia, well, ini waktunya untuk tahu dulu kira-kira apakah hari ini berjalan lancarkah dalam percuacaan, biar kamu bisa didukung nih dalam melakukan aktivitasnya juga. Kita mulai dulu nih ya untuk daerah-daerah yang ada di kota-kota besar yang ada di Provinsi Bali tentunya. Langsung saja, yang pertama ada di Jemprane, yang hari ini diprediksi bakalan cara berawan aja nih teman Pro 2 dengan suhunya dari 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Terus kelembapannya itu 69 sampai dengan 97%. Lumayan lembab ya. Tabanan hari ini diprediksi paling beda yaitu hujan ringan teman Pro 2 ya dengan suhu dari 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kelembapannya sendiri 73 sampai dengan 97%. Badung hari ini cara berawan, suhunya dari 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan 61 sampai dengan 95%. Gianyar juga cara berawan ya teman Pro 2, suhunya dari 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapan 64 sampai dengan 92%. Klungkung cara berawan, suhunya 26 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan 57 sampai dengan 88%. Agak kerah ya di sana. Bangli hari ini cara berawan teman Pro 2, suhunya dari 18 sampai dengan 26 derajat Celcius, lumayan dingin dengan kelembapan 59 sampai dengan 98%. Karangasem cara berawan, suhunya dari 20 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan 48 sampai dengan 89%, dan Buleleng enggak mau beda. Cara berawan juga ya teman Pro 2, suhunya dari 24 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan 62 sampai dengan 91%. And last but not least our city. Cara berawan ini ada Kota Denpasar dengan suhu dari 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, kelembapan 66 sampai dengan 92%. Itu dia untuk perkiraan cuaca edisi hari ini, tepatnya di tanggal 23 September 2026, hari Rabu ya kakak-kakak. Maka dari itu langsung saja, karena ini semua dikutip dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Kota Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siap-siap untuk kamu nih teman pro 2, karena Yogi menyapa kamu nanti di jam 7 untuk ngasih tahu topiknya apa. Sebenarnya udah disebar juga sih di media sosial pro 2 FM dari Pasar. Kalau kamu udah cek di sana, kamu udah boleh banget loh untuk ikutan. Kira-kira apa sih yang bakal dibahas dan juga ngomongin soal apa? Well, Yogi bakal tungguin kamu dari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi untuk bisa gabungan kira-kira ngapain aja sih di pagi hari ini. Lebih lengkapnya lagi, sesaat lagi nih teman pro 2, I will tell you all about a topic in this our morning.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yuk kita belajar bareng-bareng nih teman Pro 2 ya. Salah satunya bersama dengan Luke Christopher dengan sudah membawa kita di 6 menit lepas dari jam 7 pagi. Dan tentunya teman Pro 2 kalau misalnya ngomongin morning vibe enggak lengkap kalau misalnya Yogi enggak bagi-bagi kira-kira topiknya apa di pagi hari ini. Sudah ada beberapa yang ikutan dan juga join di 95,3 khususnya di Instagram Pro 2 FM Pasar. Mau tahu lebih lengkap? Langsung aja selalu setia di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar ya. Yogi udah siap nih ya untuk bagi-bagi kira-kira topiknya apa sih di pagi hari ini. Memang kalau misalnya pagi-pagi mengawali hari paling enak menikmati sesuatu hal yang manis-manis. Tapi manis-manisnya harus ada pahit-pahitnya juga teman Pro 2. Karena kita tahu hidup gak pernah selamanya baik ya. Sama filosofinya kayak kita minum kopi di pagi hari. Nah, kali ini kalau misalnya kopi di pagi hari cocoknya tuh enaknya didampingin sama apa. Tapi biasanya orang-orang tuh punya tipikalnya sendiri ya. Kalau minum kopi, ada yang hangat, ada yang dingin, atau mungkin hangat-hangat kuku. Dan kopi nggak cuma kopi hitam aja, tapi ada juga kopi-kopi yang lain yang dicampur dengan varian-varian yang bisa membuat kamu merasa harimu lebih baik di hari ini. Dan seperti biasa juga teman Pro 2, kalau ngomongin soal topik kopi dan juga topik, pasti kita akan berkaitan satu sama lain. Dan kali ini, Yogi mau tanyain dulu nih, kira-kira kalau kamu di keseharian, kopi favorit kamu tuh apa sih teman Pro 2? Because Yogi bakalan mau kasih tahu kamu juga seputaran dari karakter-karakternya kamu kalau kamu punya tipe-tipe kopi-kopi favoritnya kamu. Well, see yang seperti apa sih kopinya, dan kamu boleh banget untuk berbagi bersama dengan Yogi sampai nanti di jam 9 pagi. Sembari ngapain? Request lagu tentunya ya. Di 95,3 tentunya. Caranya mudah banget teman Pro 2. But it's not sure. You have to check on our Instagram untuk bisa joinin kopi kita kali ini.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gila gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tahu.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Teman terbaik kamu.

Pagi-pagi emang paling enak ngopi yang pastinya bisa bikin mood boosternya naik gitu ya teman pro 2. Tapi kalau misalnya kopi yang sering banget dilihat nih ya, kalau Yogi melihat kebiasaan dari orang tua dan juga orang-orang sekitar, rata-rata minumnya kopi hitam. I'm not typical that things gitu teman pro 2. Karena kalau dipikir-pikir ya, kopi hitam itu nggak kinda monoton rasanya. Tapi kalau Yogi tuh lebih suka yang ada rasa-rasanya gitu nih teman pro 2 ya. Kayak misalnya kopinya dicampur susu lah, atau mungkin dicampur gula aren lagi lah, atau dicampur boba lah, atau mungkin dijadiin jelly dan lain sebagainya. Tapi di sini kita nggak ngomongin soal campuran yang kayak gimana-gimana, tapi tipe favorit dari kopi yang kamu suka teman pro 2 ya. Karena nanti Yogi bakalan siap menjadi peramal untuk membaca kira-kira karakternya kamu tuh seperti apa sih kalau misalnya kamu sukanya kopi hitam misalnya, atau kamu sukanya espresso, latte, atau mungkin kopi-kopi terbaru, kopi matcha, atau mungkin kopi-kopi yang lain, bakalan siap nanti bakalan Yogi bagi juga. Dan kamu juga boleh banget untuk request lagu kesukaannya kamu nih teman pro 2. Sekali lagi caranya mudah banget, kamu bisa langsung terhubung bersama dengan Yogi di media sosial yang pasti ada di Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok dengan username yang sama di RRI Pro 2 dan Pasar, atau terhubung bersama dengan Yogi di WhatsApp di 089 6220 539. Salah ya. 089 6220 39, bukan, udah gak pake 39, udah ganti di 089 6220 9 5 3. Itu dia yang benar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

kalau misalnya kamu milih-milih expression, mungkin sama kayak beberapa teman-teman Pro 2 yang sudah request lagu di Instagram kita Pro 2 FM Denpasar. Mari kita bacain dulu yuk yang sudah masuk siapa aja sih. Nah, kalau yang pertama ada Terasia nih, katanya permisi kak, request dong. Nggak ikutan gini ya. Katanya lagunya tak semudah Om Pimpa Nabila Taki ya. Terima kasih. Coba nanti dimasukin, dicek dulu ya. Apakah sudah masuk nih yang tak semudah Om Pipa ini. Terus kemudian ada Mia Lira juga. Kalau aku sih katanya kopi latte aja ya kak. Nanti ini kopi latte kayaknya ada artinya juga loh. Terus ada SH Daily. Katanya butterscotch kak 100% endul. Siap. Kalau batas skor kayaknya nggak tahu ya, ada apa enggak ya. Ini peramalnya gimana sih? Tiba-tiba nggak tahu ada apa enggaknya. Karena karakternya tuh cuma ada 6 nih teman Pro 2 yang mungkin bisa dibilang lebih ke kopi-kopi mainstream yang bisa kamu cicipi. Tapi nggak apa-apa sih, yang mana aja boleh. Tapi nanti kita masukin ke kelompok yang mana, kita juga nggak tahu ya. Mungkin kamu ada ketertarikan tersendiri sama kopi yang lainnya teman Pro 2. Yogi bakal tunggu juga. Nanti bisa langsung aja masih bergabung bersama dengan Yogi di 95,3.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

yang mau diikat terus-terusan, terus merasakan bagaimana sensasi meminum kopi. Aduh, gak nyambung, tapi oke lah ya. Tapi kalau misalnya disuruh milih teman produk antara espresso, cappuccino, latte, mocha, terus ada es kopi, atau juga kopi tanpa kafein, gimana tuh ceritanya? Semuanya bisa kamu pilih nih teman produk 2, salah satu dari keenam yang sudah Yogi sebutin. Siapa tahu nanti kamu juga menjadi salah satu yang punya suka dengan tipe kopi tersebut. Ya, mungkin sukanya espresso, atau cappuccino, atau latte, atau mocha, atau mungkin juga ada es kopi. Yang penting yang mana enak bisa kamu ikuti bersama dengan Yogi di 95,3.

Pulau Kelapa II dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

0: jalan arah Kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena Jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Meski ada banyak varian minuman kopi, orang biasanya nyaman dengan satu varian dan konsisten memesannya. Di balik pesanan kopi favorit teman Produa, ternyata mampu menyikap karakter seseorang juga. Ada banyak cara nih menikmati kopi. Ada yang suka kopi hitam tanpa tambahan apapun. Ada pula nih yang suka es, bisa dibilang es kopi ya, dengan tambahan susu atau gula aren. Dan tentunya kalau kamu suka banget sama yang namanya kopi seperti apa, rupanya di balik kopi favorit tersimpan informasi mengenai karakter seseorang. Nah, mau tahu bagaimana beberapa varian kopi yang biasanya dijajaki di coffee shop dan juga karakter di balik penggemarnya seperti apa? Well, Yogi bakal story-nya dibagi-bagi sampai nanti di jam 8, dari jam 8 lebih tepatnya sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi siap-siap diri kamu, kira-kira kita bakal bahasin kopi yang mana dulu nih, dan apakah ini cocok sama karakternya kamu?

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?